0: mengungkap lebih dari 10% sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau underinvoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbae mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbae di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu, pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudar untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jamrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masih surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musyrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Armusta. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
14: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
13: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
15: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
15: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
16: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya.
17: itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan saya utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
15: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, ya, hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
15: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
19: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
20: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick efek menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas Suwarta Berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Saat ini pendengar sudah pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih tetap setia menemani Anda program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.

saudara pendengar, sudah pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Lukisan Cinta Lala Suages ya. Dan tentunya siang atau pagi hari ini cuaca dan suasana sangat begitu bersahabat. Kami ucapkan selamat pagi buat seluruh angkasawan-angkasawati yang saat ini tengah menikmati aktivitas kerja bakti di halaman RRI untuk persiapan acara peresmian yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026 dan akan diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Bapak Hendra Small.

Oke, saudara pendengar, lihat saja persembahan dari Sophia Lajuba menemani kebersamaan kita, pendengar. Dan saat ini jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI

masih menonton. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Ya, saudara pengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus dihibur oleh tembang-tembang yang kami persembahkan lewat program Aircast kami. Di antaranya ada yang dari Wali Band, kemudian yang baru saja berlalu juga ada Rachel Mandro dengan Mana Bisa, Nada Kasih dari Lala Suages, kemudian ada Pasti Ku Bisa dari Sila On Seven, dan juga ada ST12 Jangan Tinggalkan Aku. Baik pendengar, sesaat lagi Mbak Ida akan pamit undur diri. Ada Mbak Rahma yang sudah standby, udah on time banget ya, dari jam 1 jam yang lalu, bahkan mungkin dari jam 9 kali ya. Ya, sudah tidak sabar mau menggantikan posisi Mbak Ida sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara unggulan yang akan terus menyemarakkan suasana hari Jumat Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Jangan lewatkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman, Kulufkam, Jayapura. Dan nanti akan disiarkan oleh tim teknis kami, ada Bung Acim Al-Makasari, khutbah dan siaran langsung Jumatan dari Masjid Baitur Rahman, Kulufkam, Jayapura. Dan topi asli juga, banyak sekali acara-acara yang akan terlewatkan bersama rekan saya Siti Rahmawati. Baik pendengar, kita tuntaskan 15 menit ke depan dengan masih menikmati sajian-sajian kami bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI Radio.

saudara pendengar, dengan demikian Mbak Ida pamit undur diri dari pendengaran Anda dengan kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan hari bersejarah bangsa Indonesia, sekaligus mengenang tonggak awal berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia, digagas oleh Wahidin Sudiro Husodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Momen yang menandai awal tumbuhnya kesadaran nasional rakyat Indonesia sebagai satu bangsa, sekaligus menjadi awal pergerakan semangat persatuan dan perjuangan intelektual untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi Budi Utomo berperan aktif dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan yang dianut Budi Utomo mengikuti cara atau metode dari pendidikan Hindia Belanda, salah satunya politik etis. Budi Utomo, organisasi yang disahkan oleh Belanda sejak tahun 1909 ini, bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Kemudian sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Serer di Universitas Cornell Amerika Serikat pada tahun 1975. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1985, menggambarkan bahwa Budi Utomo pada intinya merupakan gerakan sosial. Peringatan Harkitnas yang diresmikan Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 menjadi simbol perjuangan bangsa melalui persatuan, pendidikan, dan kesadaran identitas nasional. Budi Utomo menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia yang dikenal dengan nama Pergerakan Nasional. Tokoh yang tercatat sebagai pendiri Budi Utomo terdiri dari 9 orang, yaitu Muhammad Sulaiman, Gondo Suwarno, Gunawan Mangunkusumo, Raden Angka Projo Sudirjo, Muhammad Saleh, Raden Mas Gumbrek, Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Wahidin Sudiro Husodo sebagai penggagas dan pendirinya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, dan melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di suasana siang hari ini, menemani Anda untuk edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mbak Rahma di sini yang selanjutnya bertugas menemani Anda sampai nanti saudara pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan kini kami hadirkan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, persembahan tembang-tembang religi islami. Kita nantikan bersama disiarkannya khutbah dan jalannya ibadah sholat Jumat yang hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Baitur Rahim Kluf Kama Jayapura bersama rekan teknik kami yang standby yang bertugas di sana, ada Bung Acim. Lagu-lagu religi islami kami hadirkan sembari kita jelang bersama saudara pendengar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pukul 12:03 waktu Indonesia Timur, kini kita ikuti khutbah dan siaran langsung jalannya ibadah salat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Baitul Rahim Jayapura bersama rekan teknik kami yang bertugas di sana, ada Bung Acim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر. لا

0: Alhamdulillah alladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq yujirilahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna lan nabi, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling indah dan yang paling pantas selain kita berucap syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama karunia nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang masih diberikan oleh Allah adalah usia sampai saat ini masih kita bisa nikmat. Semoga dengan usia yang diberikan oleh Allah kita patut jadikan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selaku khotib tiada henti-hentinya berwasiat terutama kepada diri khotib sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangannya. Takwa juga adalah merupakan manifestasi bahwa takwa adalah sebaik-baik modal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita pada hari ini Jumat tanggal 20 Mei 2026 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, maka kita sudah memasuki Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Apa yang kita perlu renungkan, yang perlu kita lihat momentum apa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka orang yang senantiasa melihat, mengingat bulan-bulan Islam, tentu dia tidak akan pernah melupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan Hijriah. Maka oleh sebab itu, maka pada siang hari ini saya diminta oleh pengurus masjid untuk menyampaikan tema khutbah yang berjudul keutamaan berkorban dan fadilah. Jika kita berbicara tentang keutamaan berkorban, maka kita teringat apa yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Maka orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kelebihan baik harta maupun segala macam yang dia miliki, tentu harus punya rasa solidaritas apa yang harus kita berikan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasallil rabbika wanhar. Allah menyuruhkan kepada kita agar mendirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam Al-Kausar ayat 2 itu dijelaskan bahwa mendirikan sholat itu disejajarkan dengan berkorban. Ayat ini menunjukkan bahwa berkorban adalah ibadah besar yang disandingkan dengan sholat. Para ulama menjelaskan bahwa kurban merupakan syiar Islam dan bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amilni adama yauma nahri amalan ahabba ilahi min ifradiddam." Artinya, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahar atau Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah dan pada hari itu adalah menumpahkan darah, yaitu kurban. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kurban memiliki banyak keutamaan dan fadilahnya. Pertama adalah bentuk daripada solidaritas kita kepada sesama umat Islam, di mana kita diberi apa yang menjadi landas utama adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yanlaha al-huma wa yadhumuha wa ilaykin yanahuluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirulaha ala ma haddakum wa basyiril muslimin." Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Maka hakikat daripada kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi membuktikan keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban mengingatkan kita pada pengorbanan besar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail. Karena ketaatannya keduanya, Allah menggantinya dengan sembelihan yang paling agung. Dan yang ketiga adalah mendatangkan pahala yang besar. Dalam hadis tersebut bahwa setiap helai bulu hewan kurban mengandung pahala bagi orang yang berkurban. Ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah kepada hambanya. Dan keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan masyarakat, dengan kurban tumbuh rasa persaudaraan, kasih sayang dan kebersamaan di tengah-tengah umat Islam. Yang kelima, menjadi syiar Islam. Ketika takbir berkumandang dan hewan kurban disembelih atas nama Allah, maka tampaklah kemuliaan agama Islam di tengah masyarakat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau tidak pernah membantah, padahal itu adalah anak yang sangat dicintainya. Inilah puncak ujian iman. Apakah cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada dunia? Kurban mengajarkan bahwa setiap orang memiliki Ismail dalam hidupnya. Ada yang melalui mencintai harta, jabatan, popularitas, bahkan ego dan hawa nafsunya sendiri. Semua itu harus dikalahkan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak manusia yang rela berkorban demi dunia, tetapi sedikit yang rela berkorban demi agama. Waktu hanya habis untuk pekerjaan, namun berat untuk melangkah ke masjid. Uang mudah keluar untuk gaya hidup, tetapi terasa berat untuk sedekah. Dan dan membantu sesama. Maka ibadah kurban hadir untuk membersihkan hati dari sifat pikir dan cinta dunia yang berlebihan. Bagi yang mampu, jangan tinggalkan ibadah kurban. Jangan sampai kita lebih mudah mengeluarkan harta untuk dunia, tetapi berat mengeluarkannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan momentum Idul Adha yang akan kita hadapi sebagai sarana memperbaiki hati, menguatkan keikhlasan, memperbanyak sedekah, mengikis kesombongan, serta mempererat persaudaraan. Hadirin sidang jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah di siang hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah dan ringan berkorban di jalannya dan menerima amal ibadah kita. Hadirin sidang jumat yang dirahmati Allah, maka di akhir khutbah ini perlu khotib menyampaikan pentingnya korban bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril Hakim. Aqulu qawli astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amana bi'nimatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khairul annam wa ala alihi wa sahbihi al-fa'in. Ashadu an la ilaha illallah malikul quddusus salam, wa ashadu anna sayyidana wa habibina wa habibina wa safiina wa rasulin sahibin rasulin wal ahmar. Amma ba'd, fa nasu ussikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an min khulafa'ir rasyidin wa an ashabil tabika ajma'in wa tabi'in wa tabi tabi'in wa tabi'uhum ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma an balai wal bala wa sa'una wa sa'ura wa ta'inya ma la yakfawu arduka an baladina haja hasatan bil muslimin ummata innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ghfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la tajid lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa til qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Uskurul alladzi yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrillahi akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية. Stand by. Stand by. Oh,

Jayapura untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Semoga segala amalan ibadah yang sudah Anda tunaikan, doa-doa yang Anda panjatkan, diterima, didengar, serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, kita akan nantikan pukul 13 waktu Indonesia Timur beragam informasi olahraga. Nanti akan kembali kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Demak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat

0: baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Downing dengan kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel for Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen dinilai mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Roti. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2 dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko. Bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sangat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for training and it's gone in. Kitchen will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan suporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebutnya pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama dua pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni. Di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal satu pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Dan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang sudah kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Rangkaian demi rangkaian program-program siaran kami masih akan terus kami hadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda di suasana siang hari ini, masih di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Informasi waktu sudah pukul 13:35 waktu Indonesia Timur, dan saat lagi nanti akan kami sampaikan beberapa informasi dalam ruang pengumuman, sembari kita jelang juga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah 38 menit kita tinggalkan dari pukul 13 dalam ruang informasi siang hari ini. Kini kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa pengumuman. Dan yang pertama, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, kami sampaikan satu informasi berita duka. Kami terima berita duka ini berasal dari keluarga Ibu Dorce Sembai Nupapati. Kami sampaikan kembali informasi berita duka kami terima datang dari keluarga Ibu Dorce Sembai Nupapati dengan alamat Jalan Genemo nomor 1 Hamadi Lapangan. Berita duka ini ditujukan kepada anak Aibda Herman Bahar Sembai, keluarga OA Marsyom Bahar, anak Siko Pamer Sembai, semuanya kami sebutkan yang ada di Timika. Anak Irma Sembai Laos di Manokwari, anak Aibda Yan Frans Suruan Sembai di Polres Sorong, anak Francisca Suruan Sembai di Serui, anak Novita Sembai Tata di Merauke. Keluarga Manobi Antari Baba kami sebutkan yang ada di Dok 5 Jayapura, keluarga besar Antari Baba di Polimak 2 Batu Karang, keluarga besar Antari Baba di Arso Kabupaten Kerom, keluarga Bapak Yohanes Antari Baba di Jakarta, keluarga besar Antari Baba, keluarga besar Anupapati, keluarga besar Tanati, keluarga besar Mangge, semuanya kami sebutkan yang ada di Kampung Serui Laut dan di Kampung Aripi Serui. Keluarga besar Sembai, keluarga besar Antari Baba, keluarga besar Ratanati, keluarga besar Mangge, semuanya kami sebutkan yang ada di Jayapura, Sentani, Kerom, dan sekitarnya. Berita duka ini juga ditujukan kepada Perkumpulan Keluarga Besar Serui Laut atau PKSL di Jayapura, Sentani, Kerom, dan sekitarnya. Keluarga besar Jemaat GKI Immanuel Hamadi, Rayon 2, anak Irma Irianti Beta Sembai di Agats Asmat, serta seluruh kerabat dan handai tolan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama nenek tercinta Berta Welmina Sembai Tanati Bahar. Telah meninggal dunia mama nenek tercinta Berta Welmina Sembai Tanati Bahar, meninggal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 20:51 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Genemo nomor 1 Hamadi Lapangan. Untuk informasi pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga. Sekali lagi, untuk rencana pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka sudah kami sampaikan yang kami terima berasal dari keluarga Ibu Dorce Sembai Nupapati dengan alamat Jalan Genemo nomor 1 Hamadi Lapangan. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.
1: Saudara pendengar, masih dengan beberapa pengumuman dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Berikut ini kami sampaikan. Dari Sekolah Anak Hebat Papua, informasi kami sampaikan dari Sekolah Anak Hebat Papua. Dengan sukacita ini mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari untuk hadir dan menjadi saksi dalam Masterpiece of God, pentas seni Sekolah Anak Hebat Papua dengan mengusung tema Dari Debu Menjadi Mahakarya. Saksikan penampilan luar biasa dari siswa PAUD, TSD, SMP, dan PKBM Anak Hebat Papua dalam balutan seni budaya Papua dan kreativitas yang memuliakan Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Timur atau mulai jam 5 sore sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 8 malam, bertempat di Gedung Olahraga atau Gor Cendrawasih APO. Dukung karya anak-anak hebat dengan melakukan pembelian tiket berupa polybag dengan harga tiket Rp100.000 per tiket. Untuk informasi selanjutnya, silakan dapat datang langsung ke Sekolah Anak Hebat Papua dengan alamat Jalan Baru Tobati Hamadi, tepatnya pertigaan PDAM Entrop, atau silakan dapat menghubungi kontak person atas nama Wanda Tungkanan dengan nomor HP 0813-4346-1669. Mari bersama kita merayakan talenta, semangat, dan mimpi anak-anak Papua yang terus bertumbuh menjadi mahakarya. Demikian informasi ini kami sampaikan kurang dengan Anda.

Saudara pendengar, informasi yang terakhir dalam ruang informasi kali ini kami sampaikan terkait dengan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kami sampaikan informasi dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani Jayapura. Dengan ini diinformasikan terkait jadwal untuk pengambilan formulir dimulai tanggal 2 Juni nanti sampai dengan tanggal 10 Juni 2026. Untuk pengembalian formulir dan verifikasi pendaftaran dilakukan pada tanggal 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2026. Termasuk di dalamnya tes kejuruan atau bakat minat. Kemudian pelaksanaan seleksi dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026. Tes akademik meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Pengumuman hasil diumumkan pada tanggal 22 Juni 2026. Kemudian untuk pendaftaran ulang dan pengembalian blanko biodata bagi yang dinyatakan lulus dilaksanakan tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2026. Adapun konsentrasi keahlian yang dibuka yaitu konsentrasi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB, konsentrasi keahlian konstruksi dan perumahan, konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, konsentrasi keahlian teknik pengelasan, konsentrasi keahlian teknik audio video, konsentrasi keahlian teknik elektronika industri, kemudian konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Untuk informasi lebih lanjut, keterangan lebih lanjut silahkan dapat ditanyakan langsung pada Sekretariat SMKN 1 Teknologi dan Rekayasa Sentani pada setiap hari jam kerja Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 7:30 waktu Indonesia Timur atau jam 7:30 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 3 sore. Demikian informasi perihal seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 dari

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap

0: tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan kita jumpa lagi dalam gelaran program acara Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk edisi siar hari ini, hari Jumat, terasa hari Sabtu dan hari Minggu ya. Kok gitu Mbak Rahma? Iya, karena kantornya sepi ya. Ada yang WFH, ada juga mungkin sebagian yang WFO, work from home dan work from office ya. Tetapi apapun itu kondisinya, kita yang bertugas harus tetap semangat. Kami temani Anda dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan kebersamaan kita berlangsung sampai nanti kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya, kalau sama Mbak Rahma berarti lagunya sudah disiapkan ya. Pilihan lagunya untuk hari ini lumayan banyak karena mungkin libur kali ya. Jadi Mas Andrenya kasih jor-joran lagu-lagunya. Lagu-lagunya ada dari Drive bersama Bintang, kemudian Bunga Citra Lestari, Ingkar, Hedi Diana, Bintangku Bintangmu, kemudian lagu dari Pance, Demi Kau dan Sebuah Hati, ya sweet sweet. Lagu dari Sami Smir Wangkir, Kau Harus Bahagia, kemudian Desi Ratnasari, Lembaran Baru, lagu dari Samson, Kenangan Terindah, Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku. Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa, kemudian John Tanamal, Mengapa Harus Jumpa, lagu dari Iis Sugianti juga ada, Belenggu Rindu judulnya, Utalikumahua dan Tri Utami dengan lagunya Mungkinkah Terjadi. Rio Febrian yang terakhir lagunya yang disiapkan Tiada Kata Berpisah. Setiap sesinya diterima satu penelpon dengan satu pilihan lagu langsung ya akan diputarkan. Silakan kami tunggu Anda di line telepon kami pendengar di 0967536386. Kita sapa penelpon number one. Halo.
3: Topi Asli, selamat siang. Topi Asli, selamat siang Mbak Rama.
2: Selamat siang juga Kak Ivan.
3: Iya, itu kenangan terindah itu.
2: Aduh, mama yo siang sih.
3: Buat kenangan terindah tuh.
2: Yo, terindah di situ.
3: Terindah di situ ya, Mbak Rama ini kacau.
2: Sip, diputarkan.
3: Oke, Mbak Rama, untuk teman-teman yang mau masuk juga tuh.
2: Oke, sip.
3: Sudah masuk, sudah ini. Telah kompak selalu.
2: Oke deh.
3: Oke, Mbak Rama, terima kasih.
2: Terima kasih. Iya. Yo, terima kasih. Selamat beraktivitas juga untuk Kakak Ivan ya. Pilihan lagunya dari Samson, Kenangan Terindah, terindah di situ. Yang mau bergabung tentu diterima lagi nanti setelah kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Dihubungi lagi nanti line telepon kami di 0967 536386.

0: Saudara pendengar, satu pilihan lagu di sesi yang pertama Jang Topi Asli, orang pilih lunan senandung lagu Indonesia sudah dihadirkan ya, dari punyanya Samson, kenangan terindah. Karena tidak semua yang berlalu harus kembali, karena beberapa kenangan memang mungkin diciptakan untuk kita kenang ya, bukan untuk kita ulang kembali. Dajeng telepon diterima lagi, silahkan di 0967536386. Sesi yang kedua, halo selamat siang. Kenapa, punya kenangan apa? Kenangan indah kah? Atau bagaimana nih? Langsung batuk itu. Minum obat kakak?
1: Tuhan habis lagi.
0: Atau cukup ingat-ingat kenangan sudah, nanti batuk dia reda sedikit. Aduh, kakak Yu silahkan. Mau pilih lagu yang mana kakakku?
1: Mungkin gak terjadi.
0: Aduh, sudah dibilang kenangan yang sudah berlalu sudah.
1: Benar, saya terasa aduh. Yang ini
0: terlalu lagi. Oke, sudah. Sip, nanti diputarkan. Terima kasih. Iya, amin. Terima kasih. Sukses juga. Tuhan berkati senantiasa juga. Terima kasih Kak Ayus ya, yang sudah bergabung.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu kembali nanti akan kami putarkan ya, dari penyanyi Utha Likumahuwa dan juga Trie Utami, Mungkinkah Terjadi. Kakak Yus sabar menanti, boleh izin sebentar ya pendengar semuanya juga. Kami akan coba saat lagi menghubungi rekan Reski Kurniawan yang akan hadir dengan laporan terkini, report on the spot, terkait dengan gelaran rapat pleno penutupan tahun 2026. Ini terkait pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap perubahan peraturan daerah khusus Provinsi Papua dan Kabupaten Kota nomor 17 tahun 2023 yang nanti akan dilaporkan langsung dari ruang sidang kantor MRP. Sesaat lagi kami masih mencoba menghubungi rekan kami Reski Kurniawan dengan update terkini laporan pandangan mata, report on the spot, terkait dengan pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap perubahan peraturan daerah khusus Provinsi Papua dan Kabupaten Kota yang nanti akan dilaporkan langsung dari ruang sidang kantor MRP.

0: Saudara pendengar, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi di sela-sela kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kami mohon perhatian Anda, kami akan coba update informasi terkini, laporan pandangan mata ataupun report on the spot bersama rekan reporter kami yang bertugas saat ini dari ruang sidang kantor MRP, ada Reski Kurniawan. Halo, selamat siang, Res.
1: Iya, selamat siang rekan Rama.
0: Iya, silakan laporannya langsung dari ruang sidang kantor MRP. Reski Kurniawan, silakan.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang sidang Majelis Rakyat Papua atau MRP di lantai 12 kantor MRP Papua. Dan saat ini MRP Papua menggelar rapat pleno penutupan tahun 2026 terkait pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap perubahan peraturan daerah khusus Provinsi Papua dan Kabupaten Kota nomor 17 tahun 2023. Rapat pleno dipimpin Ketua MRP Papua Jerry J. Wamua, dan tadi berdasarkan daftar hadir yang dibaca ke dalam sidang, dari total 42 anggota MRP Papua sebanyak 27 anggota yang hadir, 3 anggota izin, sementara 12 anggota lainnya belum hadir saat pleno dimulai. Pantauan kami di lokasi tadi, agenda sidang ini diawali dengan pembukaan, kemudian seluruh peserta sidang menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan MRP atas perubahan peraturan daerah khusus atau perdasi tersebut. Dalam pembacaan keputusan, panitia khusus regulasi MRP menyampaikan sejumlah poin perubahan, penambahan dan perbaikan pasal yang dinilai penting dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, terutama menyangkut afirmasi terhadap orang asli Papua atau OAP. Nah, salah satu poin yang mendapat perhatian adalah perubahan pada pasal 2 dan pasal 3 terkait asas dan tujuan regulasi. Pansus menilai Perdasi nomor 17 tahun 2023 sebelumnya masih berorientasi pada aspek efisiensi birokrasi dan belum menempatkan afirmasi orang asli Papua sebagai fokus utama kebijakan. Karena itu MRP mengusulkan penambahan asas keberpihakan, penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, tujuan pembangunan juga diperkuat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemandirian orang asli Papua. Poin lain yang cukup menonjol adalah pembentukan badan perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua yang dimuat dalam perubahan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3. Pansus MRP berpandangan selama ini implementasi kebijakan afirmasi OAP ini masih berjalan tidak maksimal karena belum adanya lembaga khusus yang fokus mengawal perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Karena itu MRP mengusulkan pembentukan badan daerah yang secara khusus menangani perlindungan dan pemberdayaan masyarakat orang asli Papua dengan dasar pembentukan melalui peraturan daerah provinsi agar memiliki legitimasi, kewenangan serta dukungan anggaran yang kuat. Berikut pendengar keputusan MRP yang sedang dibacakan oleh Sekretaris MRP Papua.
2: Serta melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam matriks pertimbangan dan persetujuan MRP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, mewajibkan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan mengakomodir hasil pembahasan Majelis Rakyat Papua terhadap Raperdasi tentang perubahan atas Perdasi nomor 17 tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sebelum Raperdasi tersebut disahkan. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 Mei 2026. Majelis Rakyat Papua, Ketua Merike Wamua SE-NPD, Wakil Ketua 1, Pendeta Robert J. Horik, MA.
1: Iya, saudara pendengar, Pleno ini juga nanti dirangkaikan dengan penyerahan dokumen perubahan regulasi dari MRP Papua kepada DPR Papua sebagai tindak lanjut pembahasan di tingkat legislatif daerah. Dan hingga saat ini sidang pleno masih berlangsung dengan agenda nanti juga ada sambutan dari Ketua MRP Papua, Merlin Sintai, penyampaian pandangan akhir terkait hasil pembahasan regulasi tersebut. Demikian dari kantor MRP Papua, Reski Kurniawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Reski Kurniawan untuk laporan terkininya, laporan terupdate-nya, report on the spot langsung dari ruang sidang kantor MRP ini terkait dengan, sampai dengan informasi ini dihadirkan kurang dengan Anda, masih berlangsung ya saudara pendengar, rapat pleno penutupan tahun 2026 ini terkait dengan pemberian pertimbangan dan juga persetujuan beberapa perubahan peraturan daerah ataupun perda Provinsi Papua dan Kabupaten Kota, yaitu Perda nomor 17 tahun 2023. Dan kita berharap bersama bahwa fokus utama juga tujuan adanya beberapa poin perubahan dari peraturan daerah khusus Provinsi Papua dan Kabupaten Kota tersebut bisa mengakomodir hak-hak orang asli Papua, bisa memberikan kesejahteraan, pemberdayaan, serta perlindungan bagi orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan langsung dari ruang sidang kantor MRP.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, satu pilihan lagu sudah dihadirkan kembali di sesi yang kedua Ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi yang ketiga kini diterima kembali yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami pendengar di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Yoi, Topi Asli, selamat siang Kakak Luna Maya.
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya banyak, ada Drive, ada Bunga Citra Lestari, Hedy Diana, Pance, Sami Simorangkir,
1: Hedy Diana.
0: Oke, baik Kakak Luna.
1: Salam hormat, selamat
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga untuk Kakak Luna Maya. Ya, sudah bergabung dari arah-arah Polimak ya. Semuanya juga yang lagi pantau di sana. Selamat siang, selamat pantau, selamat menikmati suasana siang hari yang cerah. Lagunya Hedy Diana dihadirkan.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi Bintangku Bintangmu dari penyanyi Hidi Diana. Ya, boleh percaya tidak pun boleh ya. Bintang hanya meramal, tapi kembali lagi Tuhan yang menentukan. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya, beberapa sesi masih akan terus dihadirkan kurang dengar Anda. Sampai kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas tanah Papua. Di ujung telepon ada lagi yang sudah menanti, kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Siang Kakak Dawen.
1: Ya, Merana.
0: Silahkan.
1: Tadi kayaknya ada lagunya Drive kan?
0: Iya, betul. Drive bersama Bintang.
1: Ayo, bungkus.
0: Oke, ditunggu ya, dikirim. Terima kasih, sama-sama Kakak Dawen yang sudah bergabung. Masih tentang Bintang, kali ini dari penyanyi Drive bersama Bintang. Yang mau bergabung silakan, masih ada waktu kebersamaan kita. Nanti Mbak Rahma infoin lagi lagu-lagu apa saja yang masih tersisa ya.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14.39 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam ajang Top Yang Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Yang baru saja bergabung, diinfoin kembali dulu ya. Pilihan lagunya yang masih tersisa ada lagu dari Bunga Citra Lestari, Ingkar, Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati, Sami Simorangkir, Kau Harus Bahagia, Lembaran Baru dari Desi Ratnasari, Kangen Band dengan lagunya Kehilanganmu Berat Bagiku, Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa, John Tanamal dengan lagunya Mengapa Harus Jumpa, I Sugianti, Belenggu Rindu, dan yang terakhir dari Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya, dinantikan kembali di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Siang, adikku.
0: Siang juga kakakku. Oke, sip.
1: Makasih adik.
0: Sama-sama kakakku. Hati-hati dimanapun berada. Yo. Sehat selalu. Dado. Sehat selalu di sana. Jaga diri baik-baik ya. Kemanapun pergi senantiasa hati-hati. Salam sayang selalu. Langsung dikasih deh pilihan lagunya ya, dari penyanyi Pance, judulnya Demi Kau dan Si Buah Hati. Kebersamaan kita sampai jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan saat ini waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 14 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini terus menemani Anda masih dalam gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia, dan saat ini sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon dinantikan kembali di 0967536386. Halo, selamat siang. Selamat siang, ya. Kakak Afe.
1: Iya, sudah, iya.
0: Silahkan.
1: Lembaran baru.
0: Aduh, tolong. Oke, sudah.
1: Sudah, iya. Lembaran itu masih dinas, jadi. Bah, kenapa? Ini benar ini, jadi lembaran baru.
0: Yoi, lembaran lama tutup ya.
1: Iya, soalnya iya. Habis lembaran, gara-gara itu kemarin tidak kasih jalan. Tapi asli, ya, hari ini nggak ganti. Ketahuan di itu.
0: Aduh.
1: Ongkem, Mbak.
0: Iya.
1: Sudah lama.
0: Yombex.
1: Betul, dong.
0: Hah?
1: Gara-gara kemarin, kok.
0: Yombex.
1: Aduh.
0: Itu kan ada itu. Iya, sudah lanjut.
1: Ada apa?
0: Akan ada membuka lembaran baru.
1: Gue tidak salah bertugas.
0: Oke deh, terima kasih. Udah lah, tetap di udara. Ongkem, baik. Tetap ya, tertib. Terima kasih Kakak Ave yang sudah bergabung ya, langsung dihadirkan punyanya Desi Ratnasari, lagu lawas juga ya, tembang oldies tapi masih enak untuk didengar ya. Langsung dihadirkan pilihan lagunya, judulnya kalau biasa tuh identik dengan Tenda Biru, kali ini lagu yang dihadirkan dari Desi Ratnasari, Lembaran Baru.

0: Saudara pendengar punyanya Desi Ratnasari, lembaran biru, salah lembaran baru ya. Kalau yang biru tenda ya. Di ujung telepon ini sesi yang terakhir sepertinya. Jadi silahkan kami tunggu kembali yang mau bergabung di line telepon kami di 0967 536386. Penelpon terakhir untuk pilihan lagu yang terakhir pula ya. Di ujung telepon, halo selamat siang, terima kasih. Yang lain dicoba boleh ya di line telepon kami di 0967 536386. Masih ada lagu dari BCL, Sami Simorangkir, Kangen Band, Ria Resti Fauzi, John Tanamal, Ii Sugianti, dan juga Rio Febrian. Untuk requestan ataupun pilihan lagu yang terakhir diterima penelpon terakhir juga di 536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang, Mama Fani.
1: Yombex,
0: 100. Yombex. 100, silahkan Mama Fani.
1: John Tanamal ada.
0: John Tanamal, mengapa harus jumpa?
1: Oh iya, saya sudah datang jumpa di akhir dari sini. Akhir dari Topi Asli.
0: Yoi, sudah, sip.
1: Terima kasih,
0: Mbak Rahma. Terima kasih juga, Mau Fani sudah bergabung. Salam sayang selalu untuk Fani juga, titip salam ya. Oke deh, ini pilihan lagunya langsung dihadirkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung sepanjang gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Selamat siang, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Badan Gizi Nasional sosialisasikan modul edukasi gizi anak untuk dukung program makan bergizi di Kabupaten Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura sidak sekolah terdampak banjir dan tinjau pelayanan publik di Kelurahan Mandala. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi. Berikut laporan Ade Irfan.
1: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
2: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi. Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga, maksudnya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
1: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
2: Gratis. Nah, untuk di Jayapura kalau tidak salah ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik. Walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu. Dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak. Nah, sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak, sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu dapur-dapur Jawa menunya itu sudah hampir 20-30 menu, jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
1: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura.
3: Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui visi kasih mempersatukan perbedaan, dukan bupati, wakil bupati, terus memberikan upaya-upaya koordinasi dengan semua elemen, baik pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha negara, TNI, Polri, dalam bersinergi dengan program makan berisi gratis ini yang akselerasinya dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dari sektor di daerah dan juga kebijakan program strategis nasional yang sementara dilakukan pembangunan baik operasi Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, upaya peningkatan perluasan areal pertanian, kebunan, kesawah yang

0: akan memberikan dukungan dalam rangka mendukung suksesnya program MTG. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus juga bagaimana pengelolaan dalam program MTG itu dapat memanfaatkan potensi di daerah di Kabupaten Jayapura.
1: Adi Irfan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan inspeksi mendadak ke SD Impres Dok 9 untuk melihat langsung kondisi sekolah yang kerap terdampak banjir saat hujan deras. Dalam peninjauan tersebut, Rustan Saru mengatakan genangan air yang masuk ke area sekolah mengganggu proses belajar mengajar siswa. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memprogramkan peninggian lantai sekolah pada tahun ini sebagai langkah penanganan banjir. Selain itu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura juga diturunkan untuk melakukan pengecekan guna mengetahui penyebab banjir di lingkungan sekolah. Pihak sekolah turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat aturan pendidikan termasuk larangan pungutan dan biaya perpisahan yang membebani wali murid. Usai melakukan sidak di sekolah, Wakil Wali Kota melanjutkan kunjungan ke kantor Kelurahan Mandala untuk memantau kedisiplinan pegawai serta pelayanan publik. Rustan Saru menyebut tingkat kehadiran pegawai mencapai sekitar 90% meski masih ditemukan sejumlah pegawai yang belum menggunakan atribut kepegawaian secara lengkap. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota juga meninjau kesiapan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mandala yang saat ini masih dalam tahap penentuan lokasi pembangunan. Selain itu, ia menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan pangan nasional dan bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Jayapura menegaskan akan terus melakukan pengawasan langsung guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal di sektor pendidikan, pemerintahan kelurahan maupun program bantuan sosial masyarakat. Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan Rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
4: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
3: Profesor Oscar Wambro juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
4: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang, atau waktu.
3: Adapun ke 865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Pendengar dan pemirsa, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen menegaskan pentingnya penyusunan satu data orang asli Papua atau OAP yang valid dan terpadu. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi data orang asli Papua setanah Papua di Jayapura. Menurut Aryoko, data OAP menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua. Ia menyebut data tidak hanya bersifat administratif, tetapi menentukan arah pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Selain itu, penyusunan data OAP diminta tetap menghormati nilai adat, budaya, dan identitas masyarakat Papua. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir sistem data terpadu yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan Papua yang lebih harmonis. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersama Kodam 17 Cendrawasih melakukan pemeriksaan instalasi listrik di 17 kompleks rumah dinas prajurit di Kota Jayapura. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik sekaligus menjaga keandalan distribusi energi. Manajer PT PLN UP3 Jayapura, Heri Sutikno, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mitigasi terhadap potensi bahaya dari instalasi listrik yang tidak layak.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan menemani suasana sore hari Anda kini. Di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Selepas sudah kami hadirkan beragam informasi dalam penyampaian warta berita lintas tanah Papua, dan jika seandainya kalau Anda ketinggalan beritanya, Anda bisa tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official ya, berita lintas tanah Papua hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan satu persembahan lagu juga sudah langsung kami hadirkan dari punyanya Moluka Soul ya, dengan judul lagunya Enggolari, Enggolari. Lagu yang jadi membuat kita kembali bernostalgia dengan waktu kita masih kecil-kecil dulu ya. Suka nih main Enggolari ya, yang pastinya karya legendaris kalau boleh kita bilang ya, ciptaan Shorts Lewaka Besi, betul, dan Chris Kaihatu ini sempat dipopulerkan oleh Bung Yopi Latul ya. Kali ini dengan soul yang sedikit berbeda kami hadirkan, semoga saja bisa memberikan semangat untuk Anda semuanya yang masih terus menjalani aktivitas Anda di tempat kerja Anda masing-masing. Kita jelang selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Timur, beberapa informasi menarik, rangkaian persembahan lagu-lagu hiburan pilihan akan terus kami mainkan ke ruang dengar Anda bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi sejak sedari siang tadi pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian tugas kami terus berlanjut menemani Anda hingga saat ini. Waktu di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 15:43 waktu Indonesia Timur. Sudah mulai sore hari ya, tidak terasa nih ya. Jadi selamat sore saja untuk Anda semuanya yang sampai saat ini masih terus setia mendengarkan siaran kami melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan tentu saja melalui FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang masih terus menjalani aktivitas kerja di rumah kah ya, karena work from home katanya Mbak Rahma, atau hari ini yang punya giliran masuk kantor jadi work from office. Selamat sore saja untuk Anda semuanya ya, semoga segala tugas pekerjaan yang diberikan kepada Anda bisa Anda selesaikan dengan baik. Jadi dua hari esok, akhir pekan, hari Sabtu dan hari Minggu, Anda tidak terbebani ya dengan pekerjaan kantor. Satu persembahan lagu yang sudah kami hadirkan dari punyanya Nadila, Salahkan Aku. Nah, kalau bicara tentang menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, ternyata ini perlahan namun pasti ya saudara pendengar, ternyata bisa melemahkan kesehatan mental kita, karena pikiran negatif yang terkadang datang terus kita ulang-ulang ya, ternyata tidak bisa dipungkiri lambat laun ini akan membuat hati kita cemas ya, dan yang lebih parahnya lagi akan membuat kita kehilangan percaya diri. Nah, ketika kita terus menganggap ya diri kita ini penyebab masalah, tahukah Anda bahwa tubuh kita juga ikut merasakan dampaknya? Dampaknya apa saja, Mbak Rahma? Nah, informasi yang kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id, dampaknya ini bisa sampai kita ini tidurnya menjadi tidak tenang. Kemudian emosi kita juga mudah berubah, konsentrasi kita juga menurun, dan rasa lelah muncul meski kita tidak banyak melakukan aktivitas. Itu dampaknya yang mungkin ya kita rasakan ini karena kita selalu menyalahkan diri kita sendiri menjadi penyebab semua masalah. Padahal ya saudara pendengar, kita sebagai manusia tidak selalu ya harus sempurna kok ya untuk dianggap baik dan berarti. Kalau kita buat kesalahan ya tidak apa-apa ya, karena kesalahan adalah bagian dari proses hidup yang seharusnya kita jadikan pelajaran, bukan alasan kita untuk terus-menerus menghukum diri kita sendiri ya. Jadi pesannya, kalau sampai saat ini ya Anda tengah dalam situasi selalu menyalahkan diri Anda sendiri, yang bisa kami bagikan sarannya, kami lansir dari laman rri.co.id, coba deh ya berbicara kepada diri Anda sendiri dengan lebih lembut dan penuh pengertian ya. Selain itu kita juga harus belajar menerima kekurangan. Ini bukan berarti tanda kita lemah ya, tetapi langkah penting kita untuk menjaga hati kita tetap sehat dan kuat untuk menghadapi lika-liku kehidupan ya. Jadi sayang sekali kalau kita selalu menyalahkan diri kita sendiri menjadi penyebab sebuah masalah, karena tidak apa-apa ya kita berbuat kesalahan tetapi dijadikan pelajaran dan kita memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setuju katanya. Oke, dan satu persembahan lagu kembali dihadirkan kini dari punyanya Sheila on 7.

0: Sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Saudara pendengar, bunga di tepi jalan.
1: Bunga di tepi jalan.
0: Salah satu dari sekian banyak karya legendaris dari Kus Plus ya, dan dinyanyikan kembali sama IDP atau Indah Dewi Pertiwi ya, versi cewek dihadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda pendengar di suasana sore hari ini yang kemudian jadi bernostalgia, karena tidak bisa dipungkiri ya, nama Kus Plus ini selalu dikenang ya sebagai simbol perjalanan musik Indonesia yang musiknya ini kalau boleh kita bilang sederhana tapi berkelas ya. Lagu-lagunya bahkan menjadi bagian dan memori banyak orang, mungkin termasuk Anda juga yang sore hari ini ketika dengar iya ya langsung ingat lagu ini tuh zaman saya ini begitu ya, langsung jadi flashback sama masa yang sudah lalu ya. Dan tidak bisa dipungkiri juga ini masih enak untuk kita dengarkan hingga saat ini, menghibur Anda semuanya para pecinta musik di Blantika, musik tanah air kita tercinta Indonesia. Karya-karyanya begitu luar biasa, lagu-lagu populer khas Kus Plus ya, yang barusan berlalu ada Bunga di Tepi Jalan, kemudian ada lagi Kolam Susu ya kan, Kapan-kapan, Andaikan Kau Datang Kembali, Bujangan juga ya yang terkenal, kemudian Kisah Sedih di Hari Minggu, juga lagu berbahasa Inggris Why Do You Love Me ya kan, semuanya pasti langsung jadi ingat memori yang sudah-sudah berlalu. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, semoga saja lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan dengan rangkaian program-program siaran kami selanjutnya terus bisa menjadi teman terbaik Anda, senantiasa bisa terus meninggalkan kesan tersendiri di setiap hati Anda, pendengar setia kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah 12 menit kita tinggalkan dari pukul 16 sore. Dan selamat sore saja untuk Anda semuanya yang lagi menikmati suasana sore hari dengan hati yang tenang. Apalagi sudah melakukan banyak hal, berbagai aktivitas seharian ini, yang pastinya ya suasana sore hari begitu menyenangkan ketika Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang yang Anda cintai, seperti keluarga yang begitu juga Anda sayangi. Yang pastinya lagu-lagu hiburan pilihan yang masih akan terus kami hadirkan menemani Anda. Bagi Anda mungkin yang lagi menikmati secangkir kopi hangat, katanya waktu yang paling tepat Mbak Rahma untuk menikmati kopi hangat sambil memikirkan banyak hal dalam hidup. Katanya seperti saat ini sudah ya, sore hari seperti saat ini. Atau Anda yang mungkin lagi menikmati suasana santai, menikmati senja, nanti punya rencana ingin ke beberapa tempat di kota Jayapura dan sekitarnya yang bisa menyuguhkan pemandangan yang menarik ya, dan Anda bisa menjadi saksi, bisa langsung melihat keindahan senja di kota Jayapura. Atau Anda yang mungkin saat ini fokusnya membereskan beberapa pekerjaan rumah ya, yang lagi nyapu rumah, yang lagi beres-beres di garis belakang sana alias dapur, yang sengaja mungkin memanfaatkan waktu sore hari ini juga untuk menata ulang berbagai furniture misalnya, biar bikin suasana rumah itu sedikit berbeda katanya ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan semoga terus bisa menjadi penyemangat Anda dengan berbagai aktivitas yang terus Anda lakukan hingga saat ini, masih terus menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Satu persembahan lagu dari punyanya Blue, You Make Me Wanna, ya. Sudah dihadirkan, semoga saja bisa terus menceriakan suasana sore hari Anda. Kabarnya gimana sampai sejauh ini? Sehat Mbak Rahma, tetapi ada juga yang mungkin lagi kurang fit, ya, lagi kurang enak body, lagi gak enak pokoknya badannya. Karena memang cuaca juga akhir-akhir ini, kalau panas tuh panas sekali, kalau hujan tuh deras sekali, ya. Sama sih semalaman di daerah Koya dan sekitarnya itu hujannya derasnya minta ampun, ya. Hujan angin, guntur, petir. Tapi ketika ditanya sama Mbak Dea, ya tadi sempat ngobrol, Mbak di sini semalam hujan nggak? Enggak Mbak Rahma, kok bisa ya? Ya itulah ya. Perubahan cuaca yang terkadang mungkin di satu tempat, satu daerah, satu wilayah bisa hujan deras, tetapi di tempat lain tidak, ya. Sama juga biasanya di kota Jayapura dan sekitarnya hujan deras, tetapi di kota yang lain, ya, daerah yang lain, misalnya kalau untuk sekota Jayapura dan sekitarnya, kalau misalnya di jantung kota Jayapura hujan deras, belum tentu, ya, bisa jadi di daerah Koya dan sebagainya itu tidak hujan, ya. Itulah ya cuaca yang memang terkadang berubah-ubah, dan tentu efeknya ini pada menurunnya sistem imunitas tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ada yang mungkin lagi kurang enak body, lagi kurang fit, lagi sakit Mbak Rahma, ya, semoga didoakan lekas pulih, lekas sembuh seperti sedia kala, ya, biar bisa kembali beraktivitas dengan kondisi tubuh yang lebih prima lagi, ya. Tetapi jangan lupa diingatkan juga, jika masih ada obat yang harus dihabiskan, berarti harus mengikuti aturan mainnya, ya. Harus rutin minum obat biar lekas pulih dan juga biar lekas sembuh, ya, agar nanti bisa kembali melanjutkan aktivitas yang tadinya bisa dijalani dengan sebaik mungkin, tetapi lantaran tubuhnya lagi sakit jadinya terbengkalai beberapa tugas pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan. Apa obat yang paling ampuh yang mungkin saat ini Anda minum? Ada deh Mbak Rahma, resep obat dari dokter, tetapi tidak bisa dipungkiri juga banyak produk-produk obat atau jamu, ya, berbahan alami yang terkadang ini juga menjadi pilihan kita sebagai masyarakat karena kita beranggapan ini lebih aman bagi kesehatan. Tetapi saudara pendengar, ternyata tidak semua produk yang mengklaim mereka itu alami ini ternyata benar-benar bebas dari campuran bahan kimia obat berbahaya. Karena seperti satu informasi yang coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman rri.co.id, saudara pendengar, BPOM ini menemukan 22 obat herbal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Dan hal ini diinformasikan bahwa ditemukan, ya, 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat selama pengawasan yang dilakukan yaitu periode Maret 2026 di Indonesia. Dan sebanyak 10 produk tersebut ini bahkan saudara pendengar mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara itu 12 produk obat bahan alam lainnya ini diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM, ya. Bahkan beberapa produk yang beredar mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen pengguna obat-obat dari bahan alami. Jadi ternyata bukan langsung produk tersebut dilabeli alami, ya, kemudian kita lantas percaya bahwa produk itu aman, karena ternyata tidak semua produk yang mengklaim mereka ini alami benar-benar bebas dari campuran bahan kimia obat berbahaya, ya. Beberapa oknum produsen ini ternyata diketahui mencampurkan bahan-bahan kimia tertentu, ya, agar efek obatnya ini terasa lebih cepat, padahal campuran tersebut sering tidak dicantumkan juga pada kemasan, dan ternyata
dapat membahayakan tubuh jika kita gunakan secara terus-menerus, bahkan ketika tanpa pengawasan medis ya. Produk-produk seperti pegal linu, pelangsing, penambah stamina atau obat kuat ilegal ini ternyata juga sering ya menjadi kategori yang rawan dicampur oleh bahan-bahan kimia yang tersembunyi. Karena itu ya, kita sebagai masyarakat, sebagai pengguna harus perlu teliti sebelum membeli dan menggunakan produk kesehatan yang beredar bebas, karena ternyata nomor izin edarnya juga bisa dipalsukan ya. Jadi pesannya, bahan alami memang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita, tetapi tetap harus kita gunakan secara bijak dan aman ya. Jangan mudah percaya pada promosi yang berlebihan, karena kesehatan tubuh kita ini tentu jauh lebih penting daripada hasil instan sesaat. Jadi seperti lagunya Trie Utami, keraguan, kalau kita ragu ya sudah ya, mending tidak usah ya, karena dong bilang itu ragu-ragu mundur. Satu persembahan lagu, coba kembali kami hadirkan kurang dengar Anda dari punya

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pohon sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus masih mengalun merdu ya di ruang dengar Anda. Sampai saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:46 waktu Indonesia Timur, sejaman lebih lah ya. Tugas kami masih akan terus mengawal Anda sampai nanti berakhir hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Selamat sore untuk Anda semuanya yang lagi pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang Anda akses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore saja untuk semuanya. Semoga sampai sejauh ini kami hadir menemani Anda, lagu-lagu hiburan pilihan bisa menghibur Anda semuanya, beragam informasi juga semoga bisa terus menambah wawasan pengetahuan kita semua. Kita jelang saudara pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur dan masih dengan tembang-tembang hiburan pilihan kali ini dari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sudah selesai dengan aktivitas kerja Anda sepanjang hari ini, karena memang gilirannya hari ini masuk kantor, jadi work from office ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Semoga tugas-tugas yang sudah diselesaikan hari ini bisa memberikan kepuasan batin tersendiri untuk Anda semuanya. Jadi nantinya esok hari, dua hari ke depan, hari Sabtu dan hari Minggu, Anda bisa menikmati suasana akhir pekan tanpa mikir-mikir lagi soal pekerjaan ya, karena pekerjaannya katanya Mbak Rahma sudah rampung semuanya. Jadi apa rencana Anda untuk menikmati momen akhir pekan bersama keluarga tercinta besok? Ini tengah dipikirkan Mbak Rahma katanya. Oke. Selamat mikir-mikir ya untuk semuanya yang nanti punya rencana ingin meluangkan banyak waktu di momen akhir pekan esok ya. Mulai sekarang sudah mulai dipikirkan kita mau kemana ya, berapa budget yang harus disiapkan, perlu bawa bekal atau tidak, bagaimana dengan kondisi cuaca, semuanya juga harus sudah mulai dipertimbangkan ya, biar nanti aktivitas berliburnya bisa terus menyenangkan bersama keluarga tercinta. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Timur dan masih dengan persembahan beberapa lagu-lagu hiburan pilihan yang masih kami pilihkan datangnya ya dari mancanegara, spesial untuk Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pernahkah kita bayangkan kalau wajah bersih dan halus habis pakai scrub? Tapi pernahkah kita juga berpikir kemana perginya butiran-butiran kecil scrub itu setelah kita bilas? Butiran-butiran kecil itu bernama microbeads. Microbeads mungkin terasa halus di kulit saat kita memakai sabun pembersih wajah. Tetapi dampaknya bagi lingkungan sama sekali tidak halus. Microbeads adalah partikel plastik padat yang berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 5 mm, tapi mematikan. Berbeda dengan sampah plastik besar yang terurai jadi kecil. Microbeads menyerap racun di air dan merusak rantai makanan secara permanen serta merusak lingkungan kita. Plastik super kecil ini diam-diam lolos dari filter air, meluncur ke laut, dan berakhir di perut ikan-ikan di laut. Mereka tidak bisa hancur, dan parahnya, plastik itu bisa balik lagi ke meja makan kita lewat ikan yang kita konsumsi. Microbeads sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Oleh sebab itu, mari pilih scrub berbahan alami, buang plastik mikroskopi. Cerdas memilih, laut pun selamat.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas beberapa persembahan lagu-lagu hiburan dari mancanegara sudah kami hadirkan, kini kita mainnya ke lagu-lagu timur ya. Sengaja dihadirkan biar bisa bikin Anda semuanya juga semakin bersemangat, apalagi yang mungkin lagi pantau siaran Pro 1 sambil juga mungkin meluangkan waktu lagi olahraga kecil-kecil. Mbak Rahma, olahraga kecil-kecil itu bagaimana? Olahraga ringan maksudnya ya, mungkin sekedar peregangan ya, jalan santai mungkin, atau bahkan sambil ya meregangkan sedikit otot-otot ya, push up ya, sit up ya, yang pokoknya bisa dilakukan walaupun Anda hanya di dalam rumah saja ya. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, dan beberapa menit ke depan sampai nanti kita jelang pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, persembahan lagu-lagu timur ya akan kami mainkan ke ruang dengar Anda, yang pastinya bikin Anda semuanya semakin bersemangat ya. Musiknya juga keren, jadi tidak salah lagi kalau lagu timur yang kini banyak mendominasi ya para penikmat musik Indonesia. Ini lagu-lagu dari wilayah timur ini dikenal luas ya, hingga di luar daerah Papua misalnya, Maluku dan sekitarnya, karena memang lagunya ini musiknya keren-keren, punya kekuatan emosi juga. Jadi walaupun sederhana, tetapi lagu-lagu dengan musik-musik timur ini mampu membuat siapa saja ya merasa tenang ya, merasa hatinya itu gembira karena musiknya juga keren-keren. Selamat menikmati beberapa persembahan lagu-lagu dari wilayah timur yang kami mainkan. Terang dengar Anda.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami cukupkan sampai di sini persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana sore-hari Anda. Saat ini sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami hadirkan kini Senandung Religi Islami. Sembari kita jelang, kita nantikan bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi diinformasikan, kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya sore hari ini berkumandang pada pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda mempersiapkan diri dan segala keperluan untuk menunaikan ibadah salat maghrib, bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan kini Senandung Religi Islami. Kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, dan menandai waktu sudah tibanya Anda kini untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dan dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan, doa-doa yang Anda panjatkan diterima, didengar, serta dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara pendengar, sudah pukul 17:42 waktu Indonesia Timur, masih dengan Senandung Religi Islami, masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang bersama nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan sekaligus saya Rahma yang bertugas sore hari ini, sejak siang, bahkan sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore hingga Lintas Jayapura Siang hingga saat ini, di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore, harus pamit undur diri. Selepas saya nanti ada rekan saya Agus Setiawan yang nanti gantian temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Kita jumpa lagi nanti untuk edisi siar berikutnya bersama rangkaian program-program siaran kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, selamat malam pendengar, salam jumpa bersama penyiaran dan saya Gus Setiawan untuk hadir di Lintas Jayapura Malam untuk edisi hari ini. Di dalam kebersamaan kita ini di mana beragam program acara hadir untuk Anda. Edisi Jumat 22 Mei 2026, apa kabar semuanya? Ya, saya berharap tentunya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita di malam hari ini bersama keluarga tercinta semuanya. Dan seperti biasanya pendengar di pukul 18:13 waktu Indonesia Timur, kami pun hadir dengan ruang layanan masyarakat hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang tetap terus atau bersama kami, terima kasih ya, menjadikan siaran kami sebagai media yang bermanfaat untuk keseharian Anda. Selalu mendengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Jayapura dengan beragam informasi ya, beragam musik yang terus mewarnai untuk kebersamaan di hari ini. Dan baik pendengar, di ruang layanan masyarakat ini pendengar, ada satu informasi kami sampaikan. Oh iya, untuk satu informasi ya, untuk kami sampaikan ke ruang dengar Anda di dalam kebersamaan ini, yaitu satu informasi duka akan kami sampaikan untuk Anda sesaat lagi.

saudara, satu informasi duka kami sampaikan dari Ibu Dorce Sembainu Papati di Jalan Ginemo 1 Hamadi Lapangan yang ditujukan kepada anak Aibda Herman Bahar Sembai, keluarga OA Marsiom Bahar, anak Siko Pamer Sembai, semuanya di Timika, anak Irma Sembai Laos di Manokwari, anak Aibda Yan Frans Suruan Sembai di Polres Sorong, anak Francisca Suruan Sembai di Serui, anak Novita Sembai Tata di Merauke, keluarga Manobi Antari Baba di Dok 5, keluarga besar Antari Baba di Polimak 2 Batu Karang, keluarga Antari Baba di Arso Kerom, keluarga Bapak Yohanes Antari Baba di Jakarta, keluarga besar Antari Baba Nupapati Tanati Mangge di Kampung Serui Laut dan Kampung Ariepi Serui, keluarga besar Sembai Antari Baba Tanati Mangge semuanya di Jayapura Sentani Kerom dan sekitarnya, perkumpulan keluarga besar Serui Laut di Jayapura Sentani Kerom dan sekitarnya, jemaat GKI Immanuel Hamadi Rayon 2, anak Irma Irianti Beta Sembai di Agats Asmat. Isi berita duka, pendengar, telah meninggal ibu terkasih Berta Welmina Sembai Tanati Bahar, meninggal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2006 pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di Rumah Duka di Ginemo 1 Hamadi Lapangan. Rencana pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga. Demikian pendengar, untuk satu informasi duka ini kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan, terima kasih.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Ya, pengarah di manapun Anda berada, satu informasi dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Santo Thomas Aquinas Jayapura ditujukan kepada lulusan SMA, SMK atau sederajat. Stiper Santo Thomas Aquinas Jayapura saat ini membuka pendaftaran dan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi, agribisnis, peternakan, dan akuakultur. Pendaftaran gelombang 2 dibuka sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2026 nanti. Pendaftaran gelombang ketiga dibuka dibuka di tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran gelombang keempat dibuka tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2026. Syarat-syarat pendaftaran, beberapa berkas fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir, rapor kelas 12 semester 5 dan 6, kartu tanda penduduk, karpek untuk pegawai, kartu keluarga, semuanya difotokopi, dan surat keterangan lulus SKL bagi yang belum menerima ijazah, fotokopi ijazah program diploma yang dilegalisir, surat tugas belajar atau izin belajar dari pimpinan tempat bekerja, surat keterangan pindah bagi calon mahasiswa pindahan, pas foto warna terbaru ukuran 4x6 3 lembar. Sekretariat pendaftaran kampus di Santo Thomas Aquinas Jayapura, Jalan Akuntan Kemiri 1 Sentani. Informasi lebih lanjut panitia penerimaan melalui nomor WA telepon 0822 3853 7602 dan di nomor 0812 4806 7755, atau bisa langsung mengirim melalui email stiper 143010@stiperstar.ac.id, atau bisa juga langsung dilihat di website www.stiperstar.ac.id/pendaftaran/pendaftaran. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, dengar untuk satu informasi penerimaan mahasiswa baru, dan nantinya kami pun juga akan hadir pendengar untuk beragam informasi di pukul 19 ya, untuk Warta Berita Gema Papua nantinya. Tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari Star.

Prakirawan Cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan Prakiraan Cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan hadir lewat Warta Berita Gema Papua bersama RRI Wamena.
1: Mei 2026 dari RRI Wamena.

Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Kualela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadiran Dijuri dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murib didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Kualela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murib kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Kualela Gama dan Musaima, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatfak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17, 18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut itu berlanjut selama 5 hari akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota lalu berkunjung memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatfak, kemudian Hubikiak, berlanjut dengan hari ini kita datang ke tempat duka di Kualela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi satu hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifai Seiwaropen Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui asisten 2 Sekda Waropen bidang administrasi pembangunan dan Kestra Ben Manuel Ruatakure menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Bencana abrasi pantai, bencana banjir, kalau tak pantai itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Lama juga kadang-kadang. Tapi sampai pasti bahwa dengan perubahan iklim ini, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan satu kali, ini hampir sepanjang waktu ada. Jadi harus siap-siap, begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Francisca HB Uli STMSI menuturkan, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mewakili beliau membawa tim dari BPBD Provinsi untuk melakukan bimbingan penanganan pasca bencana di Kabupaten Waropen.
3: Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Loka POM Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
6: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka POM Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
7: Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 5 tahun. Jadi bapak ibu kita yang kita punya anak-anak lagi, supaya rajin datang ke posyandu.
6: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Loka POM Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
8: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambrow, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
9: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
8: Profesor Oscar Wambro juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
9: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang atau waktu.
8: Adapun ke-865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara mitra SPPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
10: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Sriwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan, sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolom air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
11: Ya, kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Nah, dia bilang seperti apa sudah. Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ompreng secara manual, menggunakan spon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
10: Sementara itu, relawan Divisi Ompreng SPPG Sirwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
12: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu melelahkan. Dari bisa dari jam 1 kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompreng tapi pembakaran kasih kering itu saja ya. Nah, tapi begitu kita 2 hari ya 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam ini, 8 jam lebih itu akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam. Kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
10: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sirwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saudila melaporkan.
0: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
13: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
14: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai menggunakan virtual account dan langsung online dengan Pengadilan Negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account sehingga langsung masuk ke kas negara. Contohnya ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya biaya pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan melalui BRIMO, melalui ATM atau melalui telepon perbankan atau melalui Briling.
13: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Dwianto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
15: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI TBK Persero Serui ini adalah perjanjian yang rutin sudah kita lakukan tiap tahun, dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
13: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
0: APUSE Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
16: APUSE Sport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim barisan FC Yaimima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
17: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun, untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
16: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 APUSE Sport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
18: Kami sebagai kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, atau kita bina mereka dari waktu umur dini sampai umur dewasa, kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Nah, jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan apabila ada lagi supaya anak-anak ini bisa diikut sertakan.
16: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynold Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
19: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk nantar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini sangat bagus. Yang saya harapkan ke depannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari

0: Di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
1: SSB atau tim dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan satu SSB dari Kabupaten Jepur. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Jatim Kurni. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
0: Dengan terselenggaranya turnamen U13 APUS Esports ini, diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit pesepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Sopiori, tetapi menjadi fondasi kuat telah membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial

0: dia mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kita ikuti bersama Gema Papua. Tiba saatnya mendengar kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Islam untuk di malam hari ini 22 Mei 2026, yaitu dengan judul Kurban Ibadah Sosial bersama Imam Ar-Rahimi, yang akan kita ikuti atau kita dengarkan bersama tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada. Selamat untuk mengikuti acara mimbar agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal mujahidin wal muttaqin wa dhallal mu'tadin wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul izzati wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم وعظين ناطق وصامت أن نطق القرآن الكريم wassamidu al-mauta. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabil karim, amma ba'du. Para pendengar RRI Jayapura yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzah yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga atas limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya ini kita bersama dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kita memohon kepadanya semoga anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidaklah berhenti hingga saat ini, tetapi mudawamah min yaumi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rahmatul adzim wa salam bahagia Allah pun juga tak lupa merlah senantiasa kita sanjungkan kehariban Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: bunyal islami ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah, wa aqamus salah, wa adus zakah, wa shomu ramadhan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, agama Islam didirikan atas lima pilar. Yang pertama adalah bersaksi berikrar tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan berangkat melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, saat ini umat Islam yang beragama Islam, umat Muslim seluruh dunia berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang ada kemampuan dalam hal finansial maupun kesehatannya. Mereka yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tanah suci, mereka akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Adapun kita umat Islam yang ada di tanah air di Indonesia ini, kita mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukum sunnah mu'akad untuk melaksanakan ibadah kurban. Ikhwan billah rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kausar Allah subhanahu wa ta'ala firmankan: a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'bainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya aku Allah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan kebahagiaan-kebahagiaan, nikmat-nikmat yang banyak, dan juga telaga Kausar atau surga Kausar. Pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, khitab ini disampaikan Allah kepada Rasulullah dan untuk kita semuanya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa saudaraku sekalian? Bila mana Allah subhanahu wa ta'ala berkhitab, wahai Nabi Muhammad, engkau telah aku berikan kenikmatan yang banyak
1: dan juga Telaga Kausar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah atas namaku Allah dan juga berkorbanlah. Pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, in rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar firman ini, saudaraku sekalian, maka kita umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji diperintahkan dengan hukum sunnah mu'akad untuk melaksanakan, yaitu ibadah udhiyah atau korban. Ikhwan billah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad menyampaikan kepada kita, barang siapa seorang muslim yang diberikan keluasan rizki akan tapi tidak mau berkorban, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Hadis ini mengandung arti bahwa kalau kita saat ini diberikan rizki oleh Allah, kelimpahan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rizki yang banyak yang melimpah, akan tapi tidak mau untuk berkorban, maka Rasul sampaikan kepada kita, kita dilarang untuk mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada itu, saudaraku sekalian, marilah kita umat Islam yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rizki yang melimpah, rizki yang banyak, mari di bulan Dzulhijjah yang akan datang ini kita berkurban dengan ikhlas tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, in rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk dan bagaimanakah hewan kurban yang harus kita potong? Nabi mengatakan kepada kita, azimu dhahayakum fa innaha alaika madhayakum, yang artinya perbesar korban kalian karena sesungguhnya korban kalian itu adalah merupakan kendaraan untukmu ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Ikhwan billah rahimakumullah, orang muslim dipastikan sudah punya keyakinan bahwa setelah kita hidup di dunia ini, maka kelak nanti kita akan berangkat ke alam barzah dan ke alam akhirat. Kalau alam barzah itu adalah alam kubur, di mana kita seluruh umat manusia, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga manusia akhir zaman nanti, mereka akan berkumpul saling tunggu menunggu hingga Israfil diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala. Setelah Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka itulah kita masuk alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Di antara alam akhirat itu ada yang disebut dengan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Pendengar RRI Jayapura yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari itu maka dipentingkan buat kita untuk bagaimana ketika kita nanti menyeberangi Siratal Mustaqim bisa aman, bisa cepat bagikan kilat. Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berkorban tulus ikhlas karena Allah, maka korban itu akan menjadi kendaraan menyeberangi Siratal Mustaqim itu. Mereka akan cepat secepat kilat. Saudaraku rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi marilah kita di bulan Dzulhijjah ini bisalah untuk menyisihkan sebagian rizki kita untuk berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan tema kita kajian hari ini, kurban adalah ibadah sosial. Bagaimana kurban disebut dengan ibadah sosial, saudaraku sekalian? Karena orang yang berkorban, di dalam hukum Islam, pembagian daging kurban itu dibagi menjadi tiga. Yang sepertiga untuk yang kurban, yang sepertiga untuk dihadiahkan, dan yang sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau yang sepertiga terakhir sudah pasti, sepertiga yang kedua diberikan kepada tetangga kita yang kaya. Walaupun kaya, mereka berhak untuk menerima kalau itu daging kurban. Adapun poin yang ketiga atau yang pertama kita sebutkan tadi, yang sepertiga lagi adalah diperuntukkan kepada orang yang berkorban. Dari ini, saudaraku sekalian, maka dalam pembagian daging kurban ada satu ikhtiar kita dalam agama. Apabila dari bagian sepertiga yang kita punya itu mau kita berikan kepada siapapun, itu diperkenankan oleh agama. Artinya lagi, saudaraku sekalian, walaupun kita tidak seakidah, akan tapi itu adalah teman kita, itulah tetangga kita, boleh kita berbagi dengan daging kurban. Dan inilah yang disebut bahwa kurban adalah ibadah sosial. Pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini benar-benar kita amalkan, ketika kita memotong daging kurban, memotong hewan kurban, kemudian saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita yang seagama, yang seakidah, dan juga yang tidak seakidah, semua kita bagi rata, maka ini yang disebut dengan ibadah sosial. Ikhwan billah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesungguhnya orang-orang yang istiqamah membaca Al-Qur'an, yang istiqamah mendirikan salat dan suka berbagi dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan sepi, maka ketiga amalan ini adalah amalan yang tidak ada ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tiga amalan ini, melaksanakan qiraatul Qur'an, mendirikan salat, berinfak, berbagi, maka orang yang punya amalan ini akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di hadapan Allah di akhirat kelak nanti. Dari itu saudaraku sekalian, senyambang ini adalah bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah. Ayo kita berpacu, fastabil khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ayo kita berbagi, tidak hanya berbagi dalam hal berkurban, tapi berbagi hal-hal yang lain yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena ini adalah ajaran agama kita. Semakin kita banyak berbagi, semakin perbanyak kita untuk menjadi orang yang dermawan, maka menghantarkan kehidupan kita akan lebih bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Orang berbagi memang dari segi lahiriah adalah berkurang materinya, tapi dari segi berkah ini adalah bertambah. Dari itu mari, kalau kita mengharapkan keberkahan hidup kita, mari kita berbagi dengan segenap kelebihan maziah yang Allah berikan kepada kita. Yang punya ilmu, mari kita berbagi dengan ilmu kita. Yang punya jabatan, mari wewenang yang diberikan pemerintah kepada kita, kita amanah dan manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kemaslahatan umat. Yang diberikan kekuatan, ayo kita berbagi dengan kekuatan kita. Yang punya harta, ayo kita berbagi dengan harta kita. Ikhwan billah, pendengar RRI Jayapura dimanapun kita berada, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah saudaraku sekalian, bahwasanya berbagi walaupun itu adalah ibadah sunnah, maka akan bisa juga mengalahkan pahala ibadah wajib. Ikhwan billah, pendengar RRI dimanapun kita berada, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya Ali bin Muwafaq. Beliau adalah seorang yang pekerjaannya soal sepatu, akan tetapi dikarenakan beliau berbagi dengan fakir miskin, membantu fakir miskin, membantu janda dan anak yatim, walaupun dia tidak melaksanakan ibadah haji, amalan ini bisa menjadikan pengganti hajinya, dan bahkan 600 ribu manusia yang melaksanakan ibadah haji yang awalnya tidak terima, kemudian diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat Ali bin Muwafaq yang berbagi dengan fakir miskin. Dari ini saudaraku sekalian, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ayo di bulan Dzulhijjah ini kita perbanyak untuk berbagi, agar dengan berbagi itu akan mendapatkan keberkahan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan dalam pertemuan ini, semoga bisa menambah keberan ilmu buat kita semuanya. Bagi kita yang melaksanakan haji, semoga mabrur. Yang melaksanakan uthiyah, semoga diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'af minkum, idhnas siratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar, pukul 20.07 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini, di mana kami pun hadir dengan beragam informasi di malam ini. Informasi-informasi ringan, informasi santai tentunya di kanal informasi dan inspirasi Pro Satria Jayapura yang akan hadir sesaat lagi.

Iya, dengar informasi dalam kebersamaan ini, MRP minta 80% jabatan daerah diisi orang asli Papua. Ini selengkapnya informasinya untuk kebersamaan kita di malam ini yang kami lansir di rri.co.id. Jayapura, Majelis Rakyat Papua MRP meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam perubahan peraturan daerah khusus Perdasus tentang perangkat daerah di Papua. Salah satu poin yang didorong yakni kuota 80% jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pleno penyerahan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus perubahan atas Perdasus nomor 17 tahun 2023 tentang perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Ketua MRP Merlin C. Wamuar mengatakan afirmasi terhadap OAP harus menjadi dasar utama dalam pembentukan struktur birokrasi di Papua. Menurutnya pendengar, otonomi khusus tidak boleh hanya dipahami sebagai pengaturan administrasi pemerintahan semata. MRP juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan keterwakilan OAP dalam pengisian jabatan di seluruh perangkat daerah. Usulan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan pemberdayaan OAP. Selain afirmasi jabatan, MRP juga turut mendorong pembentukan Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua. Lembaga tersebut diusulkan menjadi pusat koordinasi perlindungan hak-hak dasar OAP agar pelaksanaannya lebih terukur dan tidak tumpang tindih. MRP juga meminta penguatan peran distrik di wilayah masyarakat hukum adat melalui pembentukan seksi khusus yang menangani perlindungan hak adat, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat. Tidak hanya itu pendengar, MRP mengusulkan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan perlindungan OAP di seluruh perangkat daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah, DPR, Papua, dan MRP dengan hasil yang diumumkan kepada publik. Sementara itu pendengar, Wakil Ketua DPR Papua, Herlin Beatrix Moni mengatakan pertimbangan MRP menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Perdasus sebelum ditetapkan menjadi Perdasus. Menurutnya mendengar, masukan MRP bukan sekedar prosedur formal dalam pembentukan regulasi daerah, tetapi bagian dari amanat konstitusional dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Ia mengatakan DPR Papua akan membawa seluruh catatan dan rekomendasi MRP dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah. Itulah mendengar informasi, MRP minta 80% jabatan daerah diisi orang asli Papua.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Iya, pendengar Pemko Jayapura perkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Masih dari rri.co.id Jayapura, pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi modul pedalaman protein hewani dan nabati sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dan asisten 3 Setda Kota Jayapura Nyoman Sri Antari mengatakan program makan bergizi gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi peserta didik. Menurutnya, pendengar, program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Ia menjelaskan sosialisasi modul bagi pelaksanaan MBG menjadi sarana penting dalam penyampaian informasi, penyamaan persepsi, serta penguatan kapasitas pelaksanaan program di tingkat daerah. Nyoman menegaskan keberhasilan program makan bergizi gratis sangat ditentukan oleh sinergi dan komitmen bersama, baik pemerintah daerah maupun seluruh unsur pelaksana di lapangan. Ia berharap seluruh pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sementara itu, pendengar, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Bidang Gizi Nasional Gunalan Ab mengatakan sosialisasi dilakukan agar seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksana yang sama. Ia menyebut, pendengar, terdapat 23 modul yang menjadi panduan dalam perbaikan dan penguatan program makan gizi gratis baik untuk masyarakat, sekolah maupun penerima manfaat. Gunalan berharap ke depan setiap SPPG di Kota Jayapura dapat menghadirkan lebih banyak variasi menu makanan bergizi guna meningkatkan minat dan antusias siswa dalam mengikuti program makan bergizi gratis. Kata dia, pendengar, semakin banyak variasi menu yang disajikan maka minat siswa akan meningkat sehingga tujuan program dalam peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat tercapai secara optimal.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih di dada kita.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya, pendengar, informasi lainnya pendengar dari rri.co.id Jakarta. Pendengar, kami sampaikan semangat Hari Kebangkitan Nasional terasa kuat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sekolah ini menjadi harapan baru bagi anak-anak putus sekolah di Papua Selatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan peringatan Harkitnas diisi upacara dan pembelajaran, dan Sekolah Rakyat hadir memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya sulit memperoleh pendidikan layak. Banyak siswa masih membutuhkan penguatan literasi dasar saat memasuki sekolah. Program Sekolah Rakyat juga memberikan ruang bagi anak-anak yang memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Selain pendidikan, pendengar, sekolah menghadapi tantangan sosial di tengah isu penolakan program strategis nasional di Merauke. Kekhawatiran muncul apabila masyarakat ikut menolak keberadaan sekolah rakyat di wilayah kampung. Harapan terbesar sekolah ialah lahirnya generasi kampung yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi. Anak-anak itu diharapkan menjadi kembali membangun daerah dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Sementara itu, pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Program pendidikan gratis itu kini hadir di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Sebanyak 166 titik sekolah rakyat rintisan telah menjalankan kegiatan belajar sejak pertengahan 2025. Lokasi sekolah tersebar di Papua, NTT, Sulawesi Utara, Natuna, hingga Kepulauan Anambas. Kelas-kelas informasi pendengar, Sekolah Rakyat Merauke jadi simbol kebangkitan anak-anak Papua Selatan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Satu informasi terakhir mendengar kami lansir di rri.co.id di Jayapura terkait Paus Leo 16 akan menerbitkan ensiklik pertama mengenai martabat manusia di era kecerdasan buatan. Dokumen berjudul Magnifica Humanitas tersebut dijadwalkan dirilis secara resmi pada tanggal 25 Mei 2026. Ensiklik merupakan surat edaran resmi yang ditulis Paus untuk para uskup serta umat Katolik di seluruh dunia. Dokumen tersebut biasanya membahas keresahan sosial serta berbagai tantangan global seperti ketidakadilan sosial dan krisis lingkungan dunia. Melansir vaticannews.va, presentasi ensiklik Magnifica Humanitas akan dilaksanakan pukul 11.30 menit waktu setempat di Vatikan, dan acara tersebut berlangsung di Aula Sinode Vatikan dan akan dihadiri berbagai tokoh penting gereja Katolik dunia. Dokumen ensiklik Magnifica Humanitas telah ditandatangani Paus pada tanggal 15 Mei 2026. Penandatanganan tersebut bertepatan peringatan 135 tahun ensiklik Rerum Novarum karya Paus Leo 13 pada 15 Mei 1891. Dalam acara peluncuran pendengar, Kardinal Victor Emmanuel Fernandez akan hadir bersama beberapa pembicara penting lainnya dari berbagai latar belakang internasional. Pembicara lainnya Profesor Anna Rowlands dari Universitas Durham serta peneliti kecerdasan buatan Christopher Ola. Pada acara penutupan, Pietro Parolin akan menyampaikan sambutan resmi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Acara kemudian dilanjuti pidato serta berkat apostolik yang akan disampaikan langsung oleh Paus Leo 14 kepada umat. Itulah mendengar informasi terkait Paus Leo 14 akan terbitkan ensiklik Magnifica Humanitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

Sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama untuk sejumlah informasi berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama, ya. Dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi, ya, kalap dia mau dapat duit cepat, ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak. Banyak
10: banget. Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Mampro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatuh.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BNI, terus cek gula darah, cek lipid, CKD, baru sini adalah APBD.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebesar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
3: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada selepas warta berita tadi ya, telah kita ikuti bersama untuk beragam informasi. Sejenak pendengar, kami pun juga akan hadir dengan musisi-musisi mancanegara dan tanah air untuk menemani semuanya ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat Mini Drama akan mengudara tentunya untuk kebersamaan kita nanti.

0: Ya, pendengar, tiba saatnya untuk mini drama hadir, pendengar, lewat judul Aku Juga Capek. Produksi RRI Nabire.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada car Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya, kita kan setim juga kan.
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan kamu kok ditelepon cuma bateri sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
5: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya,

0: Nar, apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
4: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya, gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja, kan?
4: Ini beda dengan

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar, bisa nyelesain masalah gitu aja. Masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan? Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
1: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
2: Aduh, stop. Sudah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
2: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
1: Kamu kok berubah gini sih Nar?
0: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
3: Nar,
0: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
3: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
0: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres. Karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
3: Nar, udah Nar.
4: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
0: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
1: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
0: Tapi laporannya masih belum selesai.
3: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Laut dan pantai memang terpisah pendengar, namun keduanya tak pernah berhenti saling menyentuh. Begitu juga kita, mungkin jarak yang memisahkan raga, tapi tidak dengan rasa. Untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama kami yang baru saja kita hadirkan, Inka Christine dan Ami serta dengan cinta kita, semoga ada cinta bersama Pro Satria dari Jayapura yang tetap terus hadir untuk menemani Anda semuanya di malam ini yang terasa cukup dingin di beberapa wilayah seputaran kota Jayapura. Diguyur hujan lokal ya. Namun untuk Anda di malam hari ini yang tetap terus hadir bersama keluarga ya, dengan penuh kehangatan bersama-sama membangun kebersamaan, membangun keharmonisan satu sama lainnya. Semoga saya dapat mengisi ruang dengar Anda dan dapat menghangatkan suasana di malam ini. Ada satu lagu bersama Ari Lasso featuring Sandi dengan judul Satu Cinta.

Saudara di ambang sore, ketika langit berlahan kehilangan cahaya, rindu tetap tinggal dalam diam. Ada hati yang setia menunggu pastinya. Waktu terus berjalan tanpa kabar, senja hanyalah saksi bahwa tidak semua pertemuan datang tepat waktu, dan tidak semua penantian berakhir dengan pelukan. Namun cinta seperti lagu di ambang sore tetap hidup dalam kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Ya, bersama Victor Huta Barat mengudara menyapa Anda semuanya di malam ini.

Ya, semoga saja di malam ini kita mempunyai perasaan. Ya, perasaan apa? Ya, perasaan penuh sukacita. Kalau bicara perasaan, adalah jejak hati yang tak pernah benar-benar hilang pastinya. Meski waktu sudah berulang kali mencoba menghapusnya, ada cinta yang pernah tumbuh indah seperti hujan di malam ini ya. Namun perlahan berubah menjadi kenangan yang hanya bisa dikenang dalam diam. Janji yang dulu terdengar abadi kini tinggal bayangan, dan yang tersisa hanya rasa manis sekaligus pahit yang tetap tinggal di dalam dada. Ya, satu lagu bersama Dian Piscesa terkait tentang perasaan.

Ya, untuk para pendengar setiap Prosoter di Jayapura, lagu Percaya Padaku. Lagu ini dinyanyikan oleh Ungu di malam hari ini akan mengudara. Lagu ini pengingat tentang cinta yang sedang diuji oleh keraguan dan jarak. Di balik setiap nada, pendengar tersimpan harapan agar hati tetap saling menggenggam meski keadaan tak selalu mudah. Nah, bagi yang sedang mendengarkan, mungkin lagu ini juga seperti suara hati sendiri ya, tentang keinginan untuk tetap percaya, bertahan, dan tidak melepaskan seseorang yang masih berarti walau ragu kadang datang tanpa diminta. Ya, kita dengarkan untuk satu lagu bersama Ungu, Percaya Padaku.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya jazz musik mengudara untuk kebersamaan ini, mengantarkan suasana istirahat tanpa hal lebih nyenyak lagi, dan tentunya untuk Anda menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas hingga tuntas. Jangan lupa pakai jaket karena suhu udara malam ini terasa cukup dingin. Tetap menjaga imun kita agar tetap selalu terjaga ya. Dan kiranya kita semuanya juga dapat terus terhibur untuk jazz musik ini, menghadirkan musisi-musisi mancanegara, musisi-musisi oldies yang pastinya menemani semuanya untuk kebersamaan kita di kanal informasi dan inspirasi Pro Sater di Jayapura melalui frekuensi FM 93, 95, 96, 97,6 MHz dan AM 1053 kHz.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Di mana saat ini kami harus pamit undur diri mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Saya Gustiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Jayapura yang mengudara dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura, menemani kebersamaan kita di edisi pagi hari ini, di edisi tanggal 23 Mei 2026. Kami yang hadir, saya Mbak Ida, Ida Susilawati, dan juga rekan Rivaldi Lawana, dan juga ada rekan-rekan kami di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan juga di program 4 serta seluruh kru yang bertugas di pemancar Skyland Ivar Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Polimak. Kami juga didukung oleh tim garda terdepan RRI Jayapura, ada Bung Michael dan semua yang bertugas dari pagi, siang hingga malam menjelang. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selama 19 jam ke depan kita akan melewati 3 day part. Yang pertama adalah pagi hari ini sampai jelang pukul 11 siang ditemani oleh saya dengan Bung Wana. Kemudian nanti pada pukul 11 hingga pukul 6 sore Anda akan ditemani oleh Bung Agus Setiawan, dan pada pukul 6 hingga pukul 12 malam Anda akan ditemani oleh Kakak Sofia Numbefor. Dan untuk acara-acara di pagi hari ini saudara, kami akan hadir bersama renungan pagi agama Kristen dan judul perenungan pagi Advent Gula di Pagi Hari yang akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak. Kami juga hadir dengan kidung-kidung pujian, dan jangan lewatkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan secara live dan live streaming. Kemudian Warta Berita dari Pro3 Jakarta tepat pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Dan selepas itu saudara, kami akan menghadirkan informasi-informasi termasuk juga harga pasar untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 23 Mei 2026. Jangan lewatkan aktualiti Papua dan informasi perakiraan cuaca. Baik pendengar, shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi di dalam renungan pagi kita tanggal 25 Januari tahun 2025. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan pagi kita, renungan pagi Advent pada pagi hari ini, saya undang, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah yang maha kasih, Allah maha pemurah, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena di pagi hari yang baru Tuhan telah menghadirkan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai hari baru itu dengan mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Kebutuhan kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk dapat menolong kami mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Bersama saya Pendeta Edo Takerbak, renungan pagi pada pagi ini tanggal 25 Januari tahun 2025 berjudul Gula di Pagi Hari. Ayat tema kita atau ayat inti kita terambil dalam kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-27 yang berbunyi sebagai berikut: tidak baik makan terlalu banyak madu. Kita dengarkan keterangan selanjutnya. Gula di pagi hari. Tentu saja jutaan dari kita memulai hari dengan hidangan penutup, baik itu poptar beku, sereal berisi marshmallow, coklat Youngheart atau muffin seukuran TV kecil. Lalu kita habiskan 14 jam berikutnya untuk memasukkan lebih banyak manisan, mulai dari kue kering menjelang siang hari hingga vanila kocok saat makan siang hingga kue setelah makan malam. Sementara itu, peningkatan soft drink di sekitar kita seperti air meluap akibat banjir. Kita meminum hampir 54 galon setahun per orang. Orang Amerika mengkonsumsi lebih dari 3/4 cangkir gula per hari untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak. Tampaknya kita tidak pernah merasa cukup dengan benda berwarna putih tersebut, meskipun ilmu pengetahuan telah memperingatkan akan adanya obesitas dari risiko kesehatan lainnya. Apakah kita akan berhenti dari mengonsumsi sesuatu yang manis sesudah ini? Orang-orang tidak menyadari berapa banyak gula yang mereka konsumsi, karena sebagian besar adalah gula yang tersembunyi. Misalnya soft drink adalah sumber terbesar gula murni dalam makanan di Amerika Serikat, mengandung 8 hingga 12 sendok teh per 12 ons kaleng. Youngheart beku mengandung 12 sendok gula. Gula juga tersembunyi di sebagian besar makanan siap saji seperti sup dan buah-buahan, kalengan, pie pot, saus tomat, makanan yang siap dipanaskan, dan di banyak merek selain selai kacang. Kebanyakan sereal siap saji mengandung gula, dan beberapa seperti Fruit Loops dan Sugar Smacks mengandung gula dalam 50% atau lebih kalorinya. Gula halus dan pekat memasuki aliran darah dengan cepat, menaikkan gula darah, menghasilkan peningkatan energi yang cepat. Tinggi gula, tetapi tingginya hanya bersifat sementara karena adanya lonjakan insulin yang terpicu
insulin menurunkan kadar gula darah, dan tanpa adanya efek modulasi serat, terkadang menariknya ke bawah terlalu cepat dan terlalu drastis. Penurunan kadar gula darah seringkali menyerupai gejala hipoglikemia, menghasilkan perasaan lemah, lapar, lelah, dan kecewa. Suasana hati buruk. Reaksi yang biasa terjadi adalah mengambil cemilan manis lagi dan lagi, menyebabkan semacam kebiasaan makan sepanjang hari. Cobalah makan apel, pisang, atau semangkuk nasi merah. Serat dalam makanan ini memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Kadar gula tidak akan melonjak terlalu tinggi, energi akan stabil, dan Anda akan merasa kenyang lebih lama. Orang bijak memperingatkan kita bahwa makanan alami seperti madu pun bisa disalahgunakan. Pelajarannya, hal baik yang terlalu banyak adalah hal yang buruk. Tuhan, saya tahu bahwa tubuh saya adalah bait suci. Bantu saya untuk memperlakukannya dengan semestinya. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kita, dan kita tetap hidup sehat dengan memperhatikan minuman makanan yang sehat bagi kita. Tuhan berkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Melalui renungan pagi ini, kami diingatkan untuk memperhatikan hidup kami, lebih khusus makan dan minum, agar tubuh kami tetap terlihat sehat. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang ucapan syukur kami bersama-sama dengan kami di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar, demikianlah renungan pagi Advent oleh Pendeta Edo Takerbak dengan judul Gula Kehidupan yang baru saja hadir untuk menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini, Gula di Pagi Hari. Dan pendengar, kami mohon maaf, renungan pagi yang kami hadirkan merupakan arsip yang kembali kami hadirkan, dan semoga saja perenungan firman Tuhan tersebut bisa memberikan makna atas nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dan kita petik untuk menjadi berkat buat kita semuanya. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita akan menikmati suasana pagi untuk yang baru saja terbangun dan baru saja melaksanakan ibadah, baik ibadah dalam keyakinan Anda sebagai umat Kristiani, bahkan juga ibadah dalam keyakinan Anda sebagai kaum muslimin dan muslimat, kemudian yang beragama Hindu-Buddha, semuanya menikmati ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang perjalanan waktu kita menuju ke pukul 6 pagi dengan kidung-kidung.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve, Tetnen, Rindang Yamung, Aung Warini.

0: Urwair, Yamang Urang, Yanung Fatnim Imbisa, Natanat Tabi, Provinsi Papua.
1: Imdo, Foit Bisa Ta, Kelamun Na Pesta Pentakosta, Nuansa Eva, tanggal 25 Mei 2026, jam 9 waktu Indonesia Timur. Na Gereja Katolik, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
0: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
1: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayo dan Uskup Amboina Monsenyur Seno Mutra.
0: Dengan tema, Seperti Bapa Telah Mengutus Aku, Kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waun toran laai enteruk rok yaau, hirani yaau turuk im terim rohul kudus.
1: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat kei di tanah Papua, merajut, fangnanan aini ain, dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus Juruselamat.

Saudara pendengar, kita sudah berada pada 38 menit lepas dari pukul 5 pagi. Dan saudara, kami cukupkan hingga di sini kidung-kidung pujian yang sudah menemani kebersamaan kita dalam kesempurnaan perenungan hari ini, hari Sabtu, disampaikan oleh Pendeta Edo Takarbak, Gula Hidup Ini, ya. Dan saudara, kita kembali akan menikmati suasana pagi di tanah Papua yang kita cintai, khususnya di kota Jayapura, dengan menikmati sajian lagu-lagu nuansa Papua, bahkan juga menggambarkan alam Papua. Selamat menikmati aktivitas pagi, terutama buat Anda yang ada di seputaran kota Jayapura dan sekitarnya. Suka Riana dan Nam Samani untuk semua yang ada di kota Jayapura, di daerah Tobati, Engros, Kayo Pulo, Kayo Batu, Disko Saya, Sko Mabo, dan juga Sko Yang Di.

bikin rindu. Papua itu sesuatu yang bikin kagum. Papua itu sesuatu yang bikin candu. Dan Papua itu sesuatu yang bikin kita merasa bangga. Papua, panggil aku pulang, terutama buat Anda yang merantau jauh dari tanah Papua. Pasti sangat rindu sekali ingin pulang. Dan ketika Anda sudah ada di tanah Papua, pasti gak mau kemana-mana, kecuali mungkin hanya pesiar dan kembali lagi ke Papua. Mencari berkat, mencari kehidupan, menikmati hidup semuanya di tanah Papua. Baik pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mbak Ida dan juga rekan Wana serta seluruh kru yang bertugas, ditambah oleh pagi hari ini kru tim teknik IT sudah standby di Studio 5, siap untuk mempersembahkan Warta Berita Fajar Papua lewat live streaming kanal YouTube RRI Jayapura. Ada Mas Bayu dan juga ada Mas Aldi selaku tim teknik IT yang akan menangani seluruh rangkaian Warta Berita Fajar Papua yang kami siarkan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kami akan mempersembahkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa simak lewat RRI Jayapura pada frekuensi kesayangan kita 96,0. Kemudian Anda bisa saksikan lewat video audio di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya, aparat gabungan terus mengevakuasi korban kekerasan KKB di Awimbon, Pegunungan Bintang. Bea Cukai Jayapura musnahkan ribuan rokok ilegal dan selamatkan kerugian negara. Selain dua berita utama tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik, termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Baik, saudara pendengar, kita awali dengan berita pertama. Aparat keamanan gabungan hingga saat ini masih terus mengupayakan proses evakuasi terhadap para pendulang emas di Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban kekerasan dari KKB. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat keamanan gabungan terus melakukan penanganan intensif pasca aksi pembunuhan terhadap sejumlah pendulang emas di distrik Awimbom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada 20 Mei 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, hingga saat ini aparat keamanan masih memprioritaskan proses upaya evakuasi para korban, pencarian warga yang dilaporkan selamat, serta pengejaran terhadap kelompok pelaku. Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 10 orang. Namun jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah karena sejumlah pendulang emas dilaporkan masih bersembunyi di kawasan hutan di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil investigasi awal dan analisis terhadap video yang beredar, pelaku diduga merupakan kelompok kriminal bersenjata Batalion Nyamue, pimpinan Ronald Heluka. Kelompok tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata api jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan.
3: Telah terjadi aksi penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang terhadap para pendulang emas di wilayah distrik Awimbom, Kabupaten Pegunungan Bintang. Berdasarkan data sementara, itu korban yang meninggal dunia itu ada 10 orang dan masih dimungkinkan lagi ada korban-korban yang lain dan juga ada korban selamat yang masih bersembunyi di hutan di kawasan sekitar lokasi kejadian. Jadi berdasarkan hasil analisa video yang telah beredar, kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue pimpinan Ronald Heluka. Jadi kita bersama unsur Muspida Kabupaten Bovendigul berupaya maksimal untuk melakukan upaya penyelidikan, pengamanan, dan evakuasi para korban, baik yang sudah meninggal dunia maupun korban yang masih selamat yang saat ini masih bersembunyi.
2: Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Operasi Damai Kartens bersama unsur Forkompimda Kabupaten Bovendigul terus melakukan koordinasi untuk mendukung proses penyidikan, pengamanan wilayah, serta percepatan evakuasi dari para korban. Petugas juga melakukan pendalaman terhadap jaringan kelompok pelaku dan mengumpulkan berbagai petunjuk di lapangan guna kepentingan penegakan hukum. Ditambahkan Kombes Pol Yusuf Sutejo, meskipun lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, akses menuju ke lokasi diketahui berada lebih dekat melalui distrik Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Hal ini disebabkan kondisi geografis yang berat dan berada di kawasan hutan lebat, sehingga proses evakuasi menggunakan metode pembukaan jalur hutan menuju ke lokasi. Sementara itu, untuk pos aju dan titik evakuasi, sementara dipusatkan di Tanah Merah dengan dukungan personil gabungan TNI Polri guna mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi dari para korban.
3: TKP ini memang masuk ke wilayah Gunung Bintang, namun akses yang lebih mudah didapat itu melalui Kabupaten Bovendigul. Jadi memang jarak menuju lokasi ini masih sangat jauh. Kita akan dirikan nanti pos aju di Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Kejadian ini bukan baru pertama kali ya. Kejadian ini sudah berulang. Jadi kami melarang adanya kegiatan penambangan ilegal di lokasi tersebut. Selain memang lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung, di sana itu tidak ada apa-apa. Sehingga jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu petugas itu sangat sulit untuk melakukan kegiatan evakuasi. Kelompok kriminal bersenjata pasti akan terus menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan teror, pengancaman, melakukan kekerasan, sampai akhirnya adanya korban yang meninggal dunia.
2: Selain mengevakuasi korban meninggal dunia, aparat keamanan gabungan juga melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban selamat yang hingga saat ini masih dilaporkan bersembunyi di hutan di sekitar lokasi kejadian. Seluruh personil akan memaksimalkan proses evakuasi serta penyelidikan guna memastikan situasi tetap terkendali dan korban dapat segera ditemukan. Ditambahkan, kondisi medan yang berat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan, sehingga seluruh personil diminta tetap mengedepankan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi penyelamatan tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman beralkohol tanpa cukai hasil penindakan hingga Mei 2026. Dari operasi tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan kerugian lebih dari 61 juta rupiah. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
5: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang-barang tersebut, potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau ulmutir medium sejumlah 163 juta.
4: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman protein hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Berikut laporan Lina Umasugi.
6: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
7: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
8: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPP atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kalinya ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
6: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, PT PLN Induk Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat tuntaskan 128 titik program listrik desa sepanjang tahun 2025. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan penyelesaian program anggaran bantuan tambahan atau ABT untuk program listrik desa tahun 2025 berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan, saat ini PLN telah menyelesaikan 128 program listrik desa yang tersebar di 4 unit pelaksana proyek ketenaga listrikan atau UP2K di Tanah Papua. Dijelaskan, pelaksanaan program ABT listrik desa tahun 2025 difokuskan di 4 wilayah, yaitu di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Saat ini, PLN tengah menyelesaikan proses administrasi terkait dan hak kewajiban pasca penyelesaian proyek tersebut.
3: Posisi bulan April itu ada sekitar 128 yang tersebar di 4 unit pelaksana ini proyek UP2K untuk ABT, ya, anggaran bantuan tambahan untuk bisnis. Kebetulan untuk ABT kemarin tahun 2025 hanya 4 di Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Syukur sampai dengan deadline waktu yang diberikan, teman-teman semua kompak dan bisa menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang diberikan di tanggal 30 April kemarin. Untuk sekarang proses administrasi untuk penyelesaian hak dan kewajiban.
2: Ditambahkan, untuk tahun 2026, pembahasan program listrik desa masih dilakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan berdasarkan data yang ada, kebutuhan pembangunan jaringan listrik masih cukup tinggi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Untuk itu, pada tahun 2026 ini, program listrik desa akan berfokus pada wilayah tersebut. Menurut Robert Rumsaur, penyediaan listrik di wilayah Papua merupakan bagian dari tugas negara yang dipercayakan kepada PLN sebagai pemegang hak usaha ketenaga listrikan. Dan meski memiliki berbagai keterbatasan, PLN tetap berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau layanan listrik.
3: Untuk tahun 2026 sementara dibahas ini dengan DJK dari kementerian, sementara dibahas. Memang informasi sementara dari data sementara yang kami dapat memang cukup banyak di daerah Papua dan Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Karena memang tahun 2025 kemarin Papua Pegunungan tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada. Namun di tahun 2026 ini cukup banyak di Papua Pegunungan, di Wamena. Ya, jadi saya kira ini tugas negara yang memang dititipkan ke kami selaku pemegang hak usaha kelistrikan. Listrikan ini ya memang wajib untuk kita laksanakan karena itu kan kebutuhan yang mendasar kan. Cuma kan kita sadari bahwa PLN kan punya keterbatasan kan. Tetapi bukan berarti terus kami berdiam diri, kami tetap upayakan.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kampung Tahimasoroma memperkuat SDM aparat dan Bamuskam untuk mempertahankan status kampung mandiri. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Pemerintah Kampung Tahimasoroma Kayu Pulau menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahimasoroma Tommy Octaviano Sibi kepada Wak Media. Dikatakan bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
5: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahimasoroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahimasoroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Bina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahimasoroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahimasoroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahimasoroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kayu Pulau ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus. Seperti itu.
4: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
6: Kampung Tahima Soroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Soroma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir, dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
4: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Soroma optimis dapat mendokrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
1: Saudara, Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam struktur birokrasi daerah. Salah satu usulan yang didorong yakni 80% jabatan di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh orang asli Papua. Berikut laporan Reski Kurniawan.
7: Majelis Rakyat Papua meminta penguatan afirmasi bagi orang asli Papua dalam perubahan peraturan daerah khusus tentang perangkat daerah di Papua. Salah satu poin yang didorong yakni kuota 80% jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh OAP. Permintaan itu disampaikan dalam rapat pleno penyerahan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Raperdasus perubahan atas Perdasus nomor 17 tahun 2023 tentang perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota. Ketua MRP Nerlin C. Wamuar mengatakan afirmasi terhadap OAP harus menjadi dasar utama dalam pembentukan struktur birokrasi di Papua. Menurutnya, otonomi khusus tidak boleh hanya dipahami sebagai pengaturan administrasi pemerintahan semata. MRP juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan keterwakilan OAP dalam pengisian jabatan di seluruh perangkat daerah. Usulan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan pemberdayaan OAP.
8: Melalui dokumen yang telah diserahkan, Majelis Rakyat Papua menitipkan beberapa amanat strategis kerakyatan yang harus dikawal bersama. Pertama, MRP mendorong perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Fungsi afirmasi dan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua harus berpusat pada satu lembaga setingkat badan daerah agar pelaksanaannya terkoordinasi, terukur, dan tidak tumpang tindih. Kedua, penyaturan afirmasi jabatan yang komplit. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan keterwakilan orang asli Papua dalam pengisian jabatan struktural dan fungsional di lingkungan perangkat daerah dengan kuota mencapai 80%.
7: MRP juga meminta penguatan peran distrik di wilayah masyarakat hukum adat melalui pembentukan seksi khusus yang menangani perlindungan hak adat, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat. Tidak hanya itu, MRP juga mengusulkan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan perlindungan OAP di seluruh perangkat daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah, DPR Papua, dan MRP dengan hasil yang diumumkan kepada publik. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua Herlin Beatrix Moni mengatakan pertimbangan MRP menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Reperdasus sebelum ditetapkan menjadi Perdasus. Menurutnya, masukan MRP bukan sekedar prosedur formal dalam pembentukan regulasi daerah, tetapi bagian dari amanat konstitusional dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.
9: Pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua terhadap Raperdasus ini selain didasari oleh peraturan perundang-undangan, tetapi bagi DPR Papua merupakan bukti nyata bahwa Perdasus yang akan kita tetapkan nantinya telah memperoleh pembobotan yang mendalam dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua.
7: Ia mengatakan DPR Papua akan membawa seluruh catatan dan rekomendasi MRP dalam pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah. DPR Papua juga menilai perubahan Perdasus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam membentuk perangkat daerah yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Saudara, manajemen Persipura Jayapura mengajukan banding atas keputusan Komdis Disiplin PSSI yang telah menjatuhkan sanksi tanpa penonton dan denda sebesar Rp240 juta rupiah. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano menyebutkan sanksi tanpa penonton sepanjang satu musim selama menjadi tuan rumah sangat memberatkan Persipura Jayapura. Dia berharap sanksi dan denda yang diberikan harus berdasarkan kebijakan dan kearifan lantaran tidak mudah tim melewati permainan tanpa ditonton dan didukung oleh masyarakat Papua. Apalagi perangkat pertandingan yang melakukan tugas pada saat itu tidak tercedera, di mana semua aman dan terkendali, bisa terlindungi sesuai dengan regulasi yang ada. BTM menegaskan pertandingan tanpa penonton tidak sebanding dengan antusias masyarakat dalam mendukung tim kesayangannya, terlebih lagi dukungan penuh supporter dinilai memberikan dampak positif baik pendapatan tiket maupun mental bagi para pemain di lapangan. Apalagi selama pertandingan home Persipura Jayapura paling terbanyak memecahkan rekor di Liga 2, berarti rating pertandingan juga naik otomatis. Begitu juga tim dapat dukungan supporter dan masyarakat, dampaknya mental kuat maupun pendapatan dari penjualan tiket untuk tim itu sendiri. Ia juga menegaskan Persipura Jayapura menjadi salah satu tim yang memerlukan finansial paling besar, baik akomodasi, transportasi maupun kebutuhan tim. Untuk diketahui, Komdis PSSI memberikan sanksi dan denda ratusan juta lantaran kericuhan di Stadion Lukas NMB 8 Mei 2026 lalu buntut kekalahan Buah Solosa dan koleganya dari Adiaksa FC Banten.
10: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli.
1: Patroli. Patroli udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Ya, saudara berkat dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami masih terus akan menemani Anda melewati suasana pagi dengan lagu-lagu oke dan asik untuk kita bisa pakai, bergoyang, dan juga beraktivitas berjoget pastinya. Baik pendengar, selamat hari Sabtu untuk Anda yang sedang memanfaatkan suasana pagi dengan olahraga pagi. Badan sehat, hati gembira, dan bahagia tak terkalahkan. Iya, selamat menikmati apapun yang Anda sedang nikmati pagi hari ini. Mau kerja, mau berolahraga, mau makan pagi, sarapan pagi juga.

Asik, menyala suasana pagi Anda. Sudah menikmati suasana pagi dengan persembahan dari Juan Reza dengan orang baru lebih gacor. Mungkin ada yang mau monitor ketua atau mungkin mau monitor mau bikin apa hari ini. Ya, selamat pagi untuk semuanya dan selamat menikmati aktivitas pagi yang tentunya bisa kita nikmati dengan berbagai aktivitas. Mungkin lagi bersih-bersih halaman rumah atau mungkin lagi merawat kendaraan kesayangan Anda atau mungkin lagi menikmati aktivitas masak bareng, bersih-bersih rumah bareng, kerja bakti bareng, semuanya dinikmati di suasana akhir pekan.

Dilansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowe. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+, bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+, dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu tadi diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel. Rombelnya sudah berjalan. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut anak-anak baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu selesai. Ada tadi yang Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang. Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Dari awal pengembangannya emang
4: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
7: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat emas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
9: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
10: Gitu?
9: Iya, untuk pembeli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga untuk sekarang.
8: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
4: Gimana penjualan?
11: Enak sini.
4: Masih enak, Pak ya?
11: Masih enak.
4: Kok berapa ekor, Pak, sudah bayar?
11: 40.
4: 40.
11: Jadi yang mau ngambil lagi.
4: Mau ngambil lagi. Ya. Yang udah kejual?
11: 30.
4: 40 yang udah kejual 30.
11: Ya.
4: Berarti sisa 10.
11: Ini sudah laku ini.
4: Oh.
11: Yang besar ini sudah laku ini.
4: Sudah yang laku.
11: Tinggal ini.
4: Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
11: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
4: Oke. Okay. Yang beli?
11: Yang beli ya rame sih sekarang.
4: Nggak. Soalnya kan
11: mengurang.
4: Nggak mengurang ya?
11: Nggak.
8: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKHRI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
12: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
13: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKHRI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKHRI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
12: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada ini ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkut ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan, ya.
13: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya, dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
14: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
13: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
15: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
10: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
16: Ya, secara umum penerbitan penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor terang, ada yang tidak. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
10: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
17: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
18: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
17: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
19: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita?
17: Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat, gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
18: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widya Andreas Tutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
20: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
18: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
21: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
22: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
21: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya, dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
22: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
23: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi. Seandainya masih ada yang belum jelas, nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
22: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional, dan akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 nanti. Cuaca cerah, suasana pagi yang begitu indah, walaupun matahari belum sempurna menyinari seantero kota Jayapura dan sekitarnya, namun membawa sebuah kenyamanan bagi aktivitas masyarakat yang ada di kota Jayapura. Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, bahkan menuju ke arah Sarmi dan sekitarnya, Ganyem dan sekitarnya, sampai di perbatasan RI

temani Anda menikmati suasana pagi, suasana olahraga. Bahkan juga seperti tadi sudah saya informasikan, mungkin ada aktivitas bersih-bersih, bercibaku dan bergotong royong bersama keluarga tercinta. Yang menikmati aktivitas di Jembatan Merah Yotefa, Car Free Day. Selamat pagi dan selamat menikmati hari sehat. Habis olahraga kita makan bareng, karena memang banyak banget kuliner-kuliner yang dijajakan oleh UMKM.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini
2: hari. Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama prakiraan cuaca untuk edisi hari Sabtu, tepatnya 23 Mei 2026. Dan kami sudah terhubung bersama prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura. Ada Bung Starly, selamat pagi Bang Starly.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, gimana kabar? Sehat ya?
2: Ya, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan sehat. Baik, Starly, ya. Informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari Sabtu ini kan tentunya ditunggu atau dinantikan oleh pendengar kita untuk memastikan setiap aktivitas bisa berjalan dengan baik, tentunya didukung oleh cuaca. Nah, bagaimana rangkuman secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya untuk cuaca di hari ini? Silakan, Starly.
2: Baik, terima kasih Kak Ida.
1: Iya, siap.
2: Selamat pagi.

0: 71 sampai 98%, di mana ini angin bergerak rata-rata dari utara timur laut, berkisar dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 7 km per jam. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpeluang terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada siang hari ini berpotensi meluas ke hampir sebagian besar wilayah Provinsi Papua, yaitu wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Tarbi, Mambramuraya, Biak Numfor, Spiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian pada malam dan dini hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramuraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk Kota Jayapura sendiri ini umumnya diperkirakan berawan dengan ada potensi terjadi hujan pada siang menjelang ke sore hari. Kemudian untuk tinggi gelombang ini untuk wilayah perairan Papua, khususnya wilayah utara Papua, ini ketinggian diperkirakan berkisar setinggi kurang lebih 0,5 sampai 1,25 meter, dengan kecepatan angin 4 sampai 15 knot bergerak dari arah utara. Kemudian di wilayah perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin 10 hingga 16 knot bergerak dari arah timur. Kemudian untuk pasang surut air laut untuk wilayah perairan Papua secara khusus pada pukul 10.58 siang nanti diperkirakan akan naik setinggi kurang lebih 0,9 meter. Kemudian pada pukul 17.50 sore nanti atau sekitar pukul 5.50 sore ini akan surut sedalam kurang lebih 0,4 meter. Baik, kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Sterling sudah melaporkan. Sama-sama. Terkait dengan lengkapnya informasi perkiraan cuaca menyangkut suhu udara, kelembapan udara, pasang surutnya air, kecepatan angin, dan juga diakhiri dengan himbauan terakhir ya. Baik, terima kasih Sterling, tetap jaga kesehatan. Sukses selalu menyertai dan tentunya kami nantikan update informasi perkiraan cuaca berikutnya. Sampai jumpa, Sterling. Baik, saudara pendengar, demikianlah informasi lengkap dari Sterling selaku perakirawan cuaca atau perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Anda dan Anda bisa mengakses informasi lebih lengkap pada bmkg.co.id atau di 08 12 4806 480.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nanti

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi,

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

saudara pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan informasi harga pasar yang akan kami hadirkan sesaat lagi sebelum kita jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Harga pasar pendengar kami terima dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura terkait dengan bagaimana perkembangan harga di pasaran, baik pasar tradisional maupun juga pasar-pasar modern seperti mal dan pusat-pusat perusahaan.

0: Mari.
1: Kawin dari miliknya Club Project atau P Project ya. Itu terdiri dari para komedian yang mencoba untuk bernyanyi, ternyata asik juga di bawah kocak ya. Baik saudara pengar, di manapun Anda berada, sudah pukul 7:42 waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan informasi harga pasar untuk edisi pagi hari ini. Kami terima dari Dinas Perindakop dan UKM Kota Jayapura terkait dengan perkembangan harga terkini di pasaran.

0: Gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.
3: Baik, saudara pendengar, kami sampaikan harga sembako untuk Kota Jayapura dan sekitarnya berlaku 23 Mei 2026. Saudara, kita awali dengan harga beras atau harga beras bulog, betet dan 99. Harga tertinggi, saudara pendengar, Rp15.000 per kilogram, Rp17.000 dan Rp19.000 di Pasar Yotefa, di Saga AB dan Pasar Yotefa. Kemudian untuk harga terendah ada di Pasar Hamadi, Saga AB dan Mega Waina, Rp14.000, Rp17.000 dan Rp17.300. Kemudian kita beralih ke harga daging ikan dan telur. Daging ikan dan telur, daging sapi impor Rp189.000 di Mega Waina. Kemudian di Hypermart Rp159.000. Lanjut, harga daging sapi impor, harga daging sapi impor per kilogramnya Rp140.000 di Pasar Yotefa. Ayam ras boiler antar pulau Rp50.000 di Pasar Yotefa, Hypermart Rp43.900. Kemudian untuk ayam potong lokal Rp75.000 di Pasar Hamadi, ayam kampung Rp150.000 di Pasar Yotefa. Kemudian untuk udang Rp169.000 di Mega Waina, kemudian Rp100.000 di Pasar Yotefa. Ikan mujair Rp53.000 di Pasar Yotefa, Rp51.000 di Mega Waina. Ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yotefa. Telur ayam ras Rp42.000. Telur ayam kampung Rp5.483 di Hypermart dan Rp5.000 di Saga AB, Pasar Ramadi dan sekitarnya. Kemudian dari daging ikan dan telur, kita beralih ke komoditi sayur-sayuran. Bunga kol Rp75.000 di Hypermart, Rp41.000 di Pasar Yotefa. Kol Rp43.000 di Hypermart. Buncis Rp42.000 per kilogramnya di Hypermart, Rp23.000 di Pasar Hamadi. Kemudian untuk wortel Rp35.000 per kilogramnya di Saga AB, Rp18.000 di Hypermart dan Pasar Hamadi. Untuk kentang, saudara, Rp39.000 di Mega Waina, Rp10.000 di Pasar Hamadi. Tahu Rp15.000 di Mega Waina, sedangkan di Pasar Hamadi, Pasar Yotefa Rp10.000. Kemudian untuk harga perbumbuan, bawang merah, bawang putih Rp71.000 dan Rp57.000 di Hypermart, di pasar lebih kurang ya Rp60.000 dan Rp48.000, tergantung di mana Anda akan belanja ya. Kemudian untuk cabai merah Rp110.000 di Saga AB, Rp81.000 di Pasar Hamadi. Cabai merah keriting Rp85.000 di Mega Waina, Rp66.000 di Pasar Hamadi. Kemudian lanjut saudara pendengar, kita melangkah ke informasi pasar untuk komoditi cabai hijau, cabai rawit Rp80.000 dan Rp138.000 di Saga AB dan Hypermart Kota. Kemudian di Pasar Ramadi Rp41.000 dan Rp78.000. Untuk tomat Rp48.000 di Pasar Yotefa, Rp25.000 di Hypermart AB. Garam cap kapal Rp6.000 per 500 gram di Pasar Ramadi Pasar Yotefa, Rp4.500 di Saga AB. Kemudian kita lanjut ke jagung Rp36.000 di Pasar Yotefa per kilogramnya, Rp8.000 di Mega Waina, pisang barangan Rp13.900 di Hypermart Kota, Rp10.000 di Pasar Hamadi dan Saga AB. Kemudian untuk jeruk, jeruk manis ya, Rp45.000 di Hypermart AB. Di pasar murah banget, Rp7.000, bahkan Rp10.000, bahkan kita beli 2 kilo ya, Rp15.000 di langganannya Mbak Ida ya. Kemudian untuk makanan minuman hasil olahan, susu kental manis Carnation Rp15.000 di Pasar Hamadi, Rp12.000 di Pasar Yotefa, susu Denko Vanilla Rp42.000 di Hypermart AB, Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM Vanilla Rp48.000 di Pasar Yotefa, Rp43.000 di Saga AB. Dorang bilang Betty ya, beda-beda tipis. Kemudian untuk kemasan mentega Blue Band Rp18.000 di Saga AB, Rp10.000 di Pasar Yotefa. Sarden besar kecil Rp30.000 dan Rp25.000 di Saga AB, dan ada yang lebih murah lagi Rp24.000 dan Rp22.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa. Kemudian saudara pendengar, kita tuntaskan dengan harga minyak goreng. Harga minyak goreng kita rangkum secara garis besar. Minyak goreng curah Rp18.000, Bimoli Rp25.000, Sania Rp23.000 dan Tropical Rp31.000. Semuanya di Pasar Yotefa, Saga AB, kemudian di Hypermart Kota. Kemudian ada juga harganya berbeda sedikit, Rp16.000, Rp25.000, Rp23.000 dan Rp19.000 ya, itu di Pasar Ramadi, Pasar Yotefa dan di Mega Waina. Gula kiloan Rp22.000 di Saga AB, Rp19.000 di Hypermart. Kemudian gula premium Rp23.000 di Pasar Ramadi, ada yang Rp18.500. Tepung kiloan Rp18.000 dan Rp24.000 di Pasar Yotefa dan Pasar Ramadi. Kemudian untuk harga yang berbeda sedikit Rp10.000 dan Rp11.000, Anda bisa beli di Pasar Ramadi dan Hypermart untuk tepung kiloan dan premium. Kemudian mie instan semuanya dibanderol sekitar Rp4.000 rata di Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa. Tapi kalau di Hypermart, kemudian juga di Hypermart AB, Kota dan AB, harganya Rp3.200 dan Rp2.900. Demikianlah saudara pendengar informasi harga pasar yang kami terima dari Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, tertanda PLT Kepala Dinas Perindustrian dan UKM Kota Jayapura, Dr. Alberto Fred Itar, SIP MSI. Selesai, demikianlah informasinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.

Menikmati suasana pagi dengan seceriah mungkin. Menikmati Jamila Weta dari Juan Reza dengan versi yang tentunya berbeda dengan aslinya, ya, lebih asik atau lebih enak atau tergantung versi Anda dan selera Anda, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda. Kita sedikit akan dalam suasana duka cita karena ada satu informasi berita duka yang harus kami bacakan. Kami bacakan atau kami sampaikan berita duka yang diterima dari keluarga Ibu Dorce Sembai Nupapati dengan alamat Jalan Gang Genemo, ya, nomor 1 Hamadi Lapangan, dan mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara, berita duka berasal dari Ibu Dorce Sembai. Dorce Sembai Nupapati, Jalan Genemo, nomor 1 Hamadi Lapangan, ditujukan kepada anak Aida Herman Bahar Sembai, keluarga O.A. Marsyom Bahar, anak Siko Pamer Sembai, semuanya di Timika, anak Irma Sembai Laos di Manokwari, anak Aibda Yan Fran Suruan Sembai di Polres Sorong, anak Francisca Suruan Sembai di Serui, anak Novita Sembai Tata di Merauke, keluarga Manobi Antari Baba di Dok 5, keluarga besar Antari Baba di Polimak 4 Batu Karang, Polimak 2 Batu Karang, keluarga besar Antari Baba di Arso Kerom, keluarga Bapak Yohanes Antari Baba di Jakarta, keluarga besar Serui Laut, keluarga besar Nupapati Antari Baba Tanati Mangge di Kampung Serui Laut dan Kampung Ariepi Serui, keluarga besar Sembai Antari Baba Tanati Mangge semuanya di Jayapura Sentani Kerom dan sekitarnya. Perkumpulan Keluarga Besar Serui Laut atau PKSL di Jayapura Sentani Kerom dan sekitarnya, Jemaat GKI Immanuel Hamadi Rayon 2, anak Irma Irianti Beta Sembai di Agats Asmat, dan seluruh handai tolan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga, telah meninggal dunia, Mama Nene tercinta Berta Wilmina Sembai Tanati Bahar meninggal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 pukul 20.50 menit, meninggal di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka Jalan Gang Genemo nomor 1 Hamadi Lapangan. Rencana pemakaman masih menunggu informasi dari keluarga.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8.
1: Shalom Salve Tetnen Rindang Yamong Aung Warin Urwair Yamang Urang Yanung Fatnim Imbisa Natanat Tabi Provinsi Papua
0: Imdo Foit Bisa Tal Kelamun Nah Pesta Pentakosta Nuansa Eva tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja.
1: Shalom Salve, Tete Nene, Mama Bapa, Kakak Ade, Sanak Saudara, Ipar-Ipar, kamu semua di Tanah Tabi Provinsi Papua.
0: Perayaan Pentakosta Nuansa K dihadiri Bapak Uskup Monsenyur Dr. Januarius Theopelus Matopayou dan Uskup Amboina Monsenyur Zeno Mutra.
1: Dengan tema, seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Waun toran la'ai enteruk rok ya'au, hirani ya'au turuk im terim rohul kudus.
0: Subtema, dengan tuntunan Roh Kudus, masyarakat Kei di tanah Papua merajut fangnanan aini ain dalam mewujudkan tri panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani.

datang. Kita semua berkumpul di Pesta Pentakosta Nuansa K pada tanggal 25 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur di Gereja Katolik Paroki Kristus

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura lewat siaran terestrial kami. Anda juga bisa menyimak siaran kami lewat RRI Digital, bahkan juga di rri.co.id untuk serangkaian informasi dan berita-berita dari RRI. Baik pendengar, kami baru saja menerima satu informasi terkait dengan rencana pemakaman dari keluarga besar Ibu Dorce Sembai Nupapati dengan alamat Jalan Genemo nomor 1 Hamadi Lapangan. Saudara pendengar, rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Rencana pemakaman dari keluarga Ibu Dorce Sembai, pemakaman dari Mama Nene Terkasih Berta Wilmina Sembai Tanati Bahara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 1 siang di rumah duka. Diawali dengan ibadah pemakaman jam 1 siang atau jam 13 waktu Indonesia Timur, dan akan diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Pantai Ciberi dan akan dikebumikan di sana. Demikianlah saudara pendengar, berita duka yang berasal dari Ibu Dorce Sembai Nupapati menginformasikan bahwa Mama kekasih nenek tercinta Berta Wilmina Sembai Tanati Bahar akan dimakamkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur dari rumah duka menuju ke Pantai Ciberi, Kota Jayapura. Kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan sebagai sumber penghiburan sejati. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Konservasi Ekologis Hutan Mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.

0: yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat, menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.
1: Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Pembati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
2: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
2: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
3: Oh no.
2: Kan enak, gizinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
2: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
3: Huh?
2: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.

Saudara pendengar, banyak lagu yang sudah kami hadirkan, kami juga kolaborasikan dengan pesan-pesan penting untuk Anda, iklan layanan masyarakat terkait dengan bagaimana kita harus gemar makan ikan, kemudian bagaimana kita menjaga ekowisata mangrove, jaga hutan kita dan pelihara hutan kita. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akan segera menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Kita akan ikuti warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 7 pagi waktu Indonesia.